Walu walu, Komasi Ji Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kota Senusantara, kembali hadir ya Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM. Edisi Senin 18 Mei 2026 Sobat Kota. Kali ini Seninnya Sobat Kota ditemani Naya Nika sampai jam 10. Langsung tak tarik mawon ge Parian pembukone. Nang pasar Blauran budal sepedaan malah bablas sampai monumen kapal selam. Akeh pengangguran ora perkara gak ono lapangan pekerjaan iso ae kalah karo titipan orang dalam. Jali ngurus berkas nang kecamatan gawe kelambi merah patah ngawali pekan ngancani aktivitas dulur ayo gabung nang pasar Kota.

Walu kok masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Selamat pagi, sugeng injing buat seluruh sobat kota senusantara ya. Gimana? Kabarnya pada Senin kali ini masih semangat tentunya ya. Semangat Mbak Naya, mau tidak mau. Iya harus iya. Yang enggak tapi harus diiyakan ya. Yang jelas semangat bekerja sobat kota ya. Yang ini pagi hari Pasar Kota ditemani ya Naya Nika sampai dengan jam 10 pagi. Dua lagu sudah meluncur di ruang dengarmu tadi dari Narboy Gang ya, featuring Captain Hip Hop dengan lagunya Produk Timur. Dan Irwan Krisdianto Kata Bujangga Dangdut Koplo dari Simpatik Musik, enak sekali. Silakan yang mau bergabung di 5676923 atau 5611416 atau boleh di 031 5676923 0817505888 untuk WA-nya ya. Terima kasih yang baru bergabung. Ada Mas Aditya Mahesa, luar biasa. Mbak, radio analognya agak bunyi. Oke. Coba ya, nanti Naya lakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau streamingnya bagaimana? Apakah bisa? Maksudnya lancar begitu, Mas Aditya? Coba-coba, Naya cekkan terlebih dahulu. Kalau Sobat Kota sekarang saat ini tidak bisa akses atau tidak bisa mendengarkan siaran radio analog atau tidak berbunyi ya, silakan bisa mencoba untuk mengakses jalur lain. Bisa lewat streaming melalui aplikasi On Ears atau bisa lewat website www atau https://2/kotafmsurabaya.id ya, seperti itu. Silakan bisa diakses. Kemudian ada Cak Gianto, radio analognya suaranya mati total, Cak Beco. Lu. Oke, ini dengan Naya Nika. Baik. Terima kasih ya untuk laporan dari Sobat Kota. Oke, streamingnya oke. Baik. Informasi dari kawasan Surabaya Barat, Cak Gianto, radio analognya mati. Kemudian ada Mas Aditya Kedamaian, juga informasi radio analog tidak bisa diakses. Terima kasih untuk laporan masing-masing Sobat Kota yang ada di dua tempat ya. Yang jelas, coba nanti Naya koordinasikan ke tim IT kami, semoga secepatnya bisa diatasi, seperti itu. Informasi terbaru hari Senin 18 Mei 2020 tentunya hal yang dinantikan Sobat Kota adalah informasi ya atau berita. Pagi hari memang cocoknya untuk istilahnya mengkonsumsi berita-berita positif yang nanti bisa digunakan untuk semangat Sobat Kota beraktivitas ke depannya, seperti itu. Beberapa hari yang lalu atau tepatnya 2 hari yang lalu nih Sobat Kota masih dalam euforia Surabaya Extravaganza 2026. Ini juga seperti biasanya menyisahkan hal-hal yang kurang enak. Surabaya Extravaganza 2026 sisakan 20 ton sampah dan merusak 8 taman kota. Makanya kapan hari kan ada Cak Prapto Soperareo, ya aduh Mbak Naya, aku ini gak pernah libur, selalu bekerja. Semoga di mendapatkan pahala yang berlipat ganda Cak Prapto Soperareo berikut juga dengan gajinya. Surabaya Extravaganza 2026 sisakan 20 ton sampah dan rusak 8 taman kota Sobat Kota. Jadi gelaran Surabaya Extravaganza 2026 ini menyisakan 20 ton sampah dan kerusakan di 8 taman kota setelah jutaan warga memadati rute parade di pusat kota Surabaya pada Sabtu 16 Mei 2026 malam atau 2 hari yang lalu ya. Kemegahan parade mobil hias dan festival cahaya tersebut memicu lonjakan volume sampah serta kerusakan ruang terbuka hijau akibat terinjak massa penonton. Seperti itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya langsung mengerahkan Satgas Kebersihan untuk melakukan pembersihan sejak Sabtu malam hingga Minggu 17 Mei 2026. No. Makanya betul ya, informasi dari Cak Prapto Soperareo. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan DLH Surabaya Bapak Wasis Sutigno membenarkan volume sampah pasca acara meningkat drastis begitu Sobat Kota. Untuk membersihkan kawasan pusat kota, DLH mengerahkan 16 dam truk dan 1 kompaktor besar. Seperti itu. Jadi selain persoalan sampah, sejumlah taman kota juga mengalami kerusakan akibat dipadati warga yang mencari posisi menonton parade gitu. Jadi kemarin itu memang berdesak-desakan Sobat Kota. Ingin semuanya itu ingin bisa lihat ya. Makanya berdesak-desakan sampai menginjak-injak taman kota. Jadi berdasarkan data DLH Surabaya, kerusakan tanaman hias terjadi di 8 titik pusat kota. Lokasi tersebut meliputi alun-alun Contong termasuk rumah pompa. Kemudian juga ada di retonde pojok Praban
Retonde Genteng Kali belakang pos polisi, Retonde Seiko Monumen Pers, Simpang Lonceng depan Tunjungan Plaza, Simpang Dukuh, Alun-Alun Surabaya, dan kawasan Air Mancur Pemuda. Tanaman hias di sejumlah lokasi tampak rusak dan patah akibat terinjak oleh penonton gitu. Jadi Pemkot Surabaya kini melakukan penyulaman dan penataan ulang taman agar kembali asri gitu ya. Mungkin untuk kedepannya nih Sobat Kota ini bisa jadikan pelajaran bagi masyarakat atau warga Surabaya untuk saling menjaga Surabaya, Rek. Karena untuk taman, tanaman ini perawatannya tidak mudah dan tidak murah. Semuanya juga membutuhkan effort yang tinggi begitu ya. Memang ada yang istilahnya menghandle itu semuanya, tapi alangkah baiknya kayak kita bersama ya, masyarakat Surabaya atau di luar Surabaya yang saat itu atau tahun depan menonton di kawasan Surabaya, atau ayo kita saling menjaga kota Surabaya ini gitu. Terima kasih untuk Cak Gianto. Mati ya, mati total radio analognya. Oke, terima kasih. Baiklah, sambil menunggu interaksi Sobat Kota yang lain, mungkin yang sedang streaming-streaming gitu, kita kasih lagu dulu yang enak banget, dibawakan oleh Jaja Miharja dan Irfan Hakim. Jangan lupa juga Sobat Kota untuk request lagu tersebut ya, karena ini adalah dangdut original, bisa di Pasar Kota dan Denang Surabaya. Atau juga bisa voting di program Tugu Pahlawan, karena kebetulan lagu itu, kalau misalnya ada di listnya Tugu Pahlawan, bisa ya. Diketik TP spasi nomornya berapa. Siti Dinamit dari Jaja Miharja featuring Irfan Hakim untuk Sobat Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Power Geng, push!
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
2: Choco drink,
4: my mood booster.
2: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Pasar Kota, Parian, Suroboyan Kota FM, Sobat Kota. Tiga lagu langsung Naya, luncurkan di ruang dengarmu ya. Lagunya enak-enak, ada lagu dangdut original sama lagu dangdut etnik terbaru. Teman jadi nyaman ya. Kemudian ada Siti Dinamit dan Jala Running Tresno yang dibawakan oleh Linda Adista featuring Ilham Pradana. Kalau lagu Jala Running Tresno ini lagi FYP ya, di beberapa platform media sosialnya Naya, ada Instagram sama TikTok sebagai backsound beberapa video gitu. Lagu Jala Running Tresno ini silakan Sobat Kota bisa request juga, karena dangdut etnik berarti bisa di request di 3 program. Yang pertama Pasar Kota boleh, kemudian di Goda bisa, dan Cak Ning tentunya gitu. Naya masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Pasar Kota edisi 18 Mei 2026 ini ya, di 0817505888881 atau boleh lewat telepon pulsa di 0315611416 atau di 0315676923. Memang tadi Naya lakukan pengecekan untuk radio analognya masih belum bisa diakses ya. Tadi Naya langsung cek untuk streamingnya lancar. Jadi kalau Sobat Kota sekarang mau mendengarkan Pasar Kota, silakan bisa switch untuk mendengarkan via streaming, bisa aplikasi On Ears atau di Kota FM Surabaya itu. Jadi langsung diklik websitenya, kemudian di bagian kiri bawah landing page itu ada menu atau tombol untuk play atau play button gitu. Bisa diklik aja, nanti bisa didengarkan secara streaming ya. Dipastikan kalau streaming ini sinyal internetnya harus stabil ya Sobat Kota, dimanapun Anda berada nanti bisa diakses dan didengarkan seperti itu. Dan kalau misalnya sinyalnya nggak stabil ya putus-putus gitu ya. Oke, kita lanjut untuk informasi-informasi yang bisa bermanfaat bagi Sobat Kota di pagi hari tentunya. Jadi biasanya dulu kalau pagi ya itu enak-enak sambil melihat ini berita televisi atau mendengarkan radio, atau juga bisa baca di media cetak. Hari ini tanggal 18 Mei 2026, tapi kalau kemarin 17 Mei 2026 ini adalah Hari Buku Nasional Sobat Kota. Jadi Indonesia peringati Hari Buku Nasional setiap tanggal 17 Mei setiap tahunnya. Hari Buku Nasional atau Harbuknas diperingati Indonesia setiap tanggal 17 Mei. Peringatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca, memperluas akses literasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya buku sebagai jendela. Melansir dari laman tirto.id, Hari Buku Nasional digagas pertama kali oleh Abdul Malik Fajar, yaitu Menteri Pendidikan Nasional pada saat itu, pada tahun 2002 Sobat Kota. Peringatan ini dicetuskan untuk memacu minat baca masyarakat Indonesia yang kala itu dinilai masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tanggal 17 Mei dipilih karena bertepatan dengan momen berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas pada 17 Mei 1980. Dalam sejarahnya, peringatan ini digagas untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia sekaligus mendongkrak angka penjualan buku nasional. Harbuknas menjadi momentum penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menyadari kembali bahwa literasi adalah fondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Sobat Kota. Peringatan Hari Buku Nasional juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya membaca dan memperkuat ekosistem perbukuan mulai dari penulis, penerbit, hingga toko buku, serta mendorong pembangunan literasi nasional yang inklusif dan merata di seluruh daerah, hingga mengapresiasi karya-karya penulis lokal demi kemajuan peradaban bangsa. Begitu. Jadi Hari Buku Nasional ini biasanya diisi dengan berbagai gerakan literasi Sobat Kota dari berbagai lembaga seperti Dinas Arsip dan Perpustakaan maupun di universitas. Untuk aktivitas yang biasa dilakukan meliputi pameran, kemudian ada bazar buku dengan diskon khusus untuk menarik minat pembeli, maupun aksi donasi buku dengan gerakan mengumpulkan buku layak baca untuk disalurkan ke perpustakaan desa atau taman baca masyarakat, serta bedah buku dan diskusi bersama penulis untuk membahas karya literatur yang terbaru, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya untuk saat-saat ini nih Sobat Kota, apakah masih ada Sobat Kota yang suka membaca buku? Kalau saya pribadi senang banget yang namanya membaca buku ya. Kalau kita sudah menikmati yang namanya membaca buku, kayak kita kecanduan gitu loh Sobat Kota. Kita tuh kayak sudah, aduh ternyata
semakin kita membaca, semakin kita tahu, semakin kita merasa kecil. Ternyata banyak sekali informasi di luar sana yang kita tidak pernah tahu gitu. Makanya kenapa membaca buku ini salah satu jendela untuk melihat dunia gitu. Bukan hanya, kalau kita sudah terbiasa membaca buku, terutama untuk pilihan-pilihan kata yang bagus, pilihan kata yang apa ya, tata bahasanya itu oke gitu. Nanti kalau kita terbiasa hal itu, maka akan terbiasa dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menjaga tutur kata kita kepada orang lain. Begitu ya. Jadi membaca buku ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi Nai pribadi, tentunya bagi Sobat Total mungkin juga merasakan. Tidak buku saja, membaca apapun itu, membaca majalah atau membaca koran ya. Yang jelas kalau budaya membaca ini sangat bagus buat kita. Pilihlah istilahnya menu-menu bacaan yang positif tentunya. Kita konsumsi baik lewat mata, lewat mulut, lewat hidung dan lain sebagainya. Nanti akan kita ini ya, akan kita pantulkan juga ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke. Silakan yang mau bergabung, mungkin yang sekarang Sobat Kota mendengarkan via streaming. Aduh, aku pengen gabungan, gimana ya Mbak Naya? Kalau Sobat Kota mau gabungan, karena ini programnya adalah Pasar Kota, Parian Suroboyan Kota FM, maka sebelum request lagu wajib untuk kasih pantun. Sobat Kota wajib untuk memberikan pantun atau parian dulu sebagai syarat utama agar bisa request lagu. Kalau misalnya aku gak bisa pantun Mbak Naya, aku kepingin salam-salam aja boleh-boleh. Kalau misalnya Sobat Kota mau salam-salam, mau menyapa Sobat Kota di udara, boleh ya. Silakan bisa langsung aja. Kemudian Naya juga mau sounding nih, siapa yang memiliki usaha atau UMKM, ini bisa untuk chatting kami di 0817505888. Nama usahanya apa, alamatnya di mana gitu ya. Nanti insya Allah akan secara berkala ini bisa di sounding ke on air seperti itu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir?

0: coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tuku jamu nang kios pink, mari ngombe jamu di kei klanting. Ada kamu aku salting, enggak ada kamu aku overthinking. Oh, kalau siaran ya, siaran di Kota FM itu kalau enggak dua arah itu enggak enak loh Sobat Kota ya. Jadi kalau misalnya Sobat Kota sekarang ini mau request lagu boleh ya. Misalnya melihat statusnya, Mbak Naya siaran rek, tapi analognya kok masih belum bisa ya. Silakan bisa streaming Sobat Kota, silakan sini bisa chatting ke Naya. Mungkin mau tahu alamat streamingnya apa bisa ya, nanti Naya klikkan. Jadi kotafmsurabaya.id atau bisa streaming lewat aplikasi On Air seperti itu. Oke, di segmen yang ketiga ini Naya mau coba meluncur di fanpage ya, di Facebooknya Kota FM. Silakan sobat yang belum follow akun media sosial kami, silakan di follow. Ada 4 platform. Yang pertama di Facebook bernama Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian ada Twitter atau X dulunya, maaf, X atau Twitter dulunya terbalik ya. Instagram dan TikTok masing-masing @kotafm881. Terima kasih ya sudah ramai lancar di sana seperti lalu lintas pada Senin pagi. Wes, ramai lancar, tidak sampai macet. Kita sapa Datum Yom Virgo, selamat pagi, selamat bergabung dari kawasan Mabar, Medan hadir. Kemudian ada Mas Yandi Aryansa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Jambi. Ada lagi Asnawi Awi, selamat pagi, Boys Polparianya. Oke, terima kasih ya. Tuku kerupuk nang pasar Melawuran, rojo lali tuku sate kerang, gak usah bingung mikir pengangguran, ayo mbak, keringat bareng pak, oke. Numpak sepeda nang Sukolilo, mampir diluk nang Kenjeran, Senin isuk gak usah loyo. Golek koncolan rezeki nang pasar kota sing temenan. Oh. Betul ya, betul Mas Asnawi. Jadi kalau mau cari teman untuk beraktivitas di pagi hari, hiburannya tetap ya harus pasar kota. Karena di pasar kota ini selain memberikan informasi di pagi hari juga untuk olahraga otak. Ada Mas Koko Sunarko dari kawasan Brebes, selamat pagi. Kemudian Bang Tejo dari kawasan Denpasar Bari hadir bersama FKS. Kang Hartono, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Pademangan, Jakarta Utara hadir Mbak Naya. Salamnya sehat untuk semuanya. Ada Aba Waisel, selamat pagi juga Aba dari kawasan Gianyar Bali. Kemudian Mas Ripto Swasono Pakal dari kawasan Pakal, salam hangat untuk semua sobat kota dan untuk Mbak Naya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian di Kedamaian tadi yang menginformasikan Mbak Naya analognya ini gak bisa diakses Mbak. Mas Aditya Mahesa, terima kasih ya. Yang pertama kali komen, berarti ini beliau memang sangat perhatian dengan Kota FM. Terima kasih. Ada juga Mas Amin Satirin dari kawasan Cilacap, luar biasa. Agustini Iskandar, waalaikumsalam dari kawasan Kota Bandung, Abu Kalista. Ada lagi Widiana Ajik dari kawasan Bedugul hadir, terima kasih. Cameng Mustika juga selamat pagi, Rahayu Dek Naya dari kawasan Samplangan Gianyar ikutan monitor. Makasih dan selamat bertugas. Mbak Ika Jelita, halo. Ika Jelita dari kawasan Tegal, waalaikumsalam. Kang Yanto dari kawasan Sidorangu Kidul Watu Golong Krian, Bengkel Cak To Service. Nah, ini kalau Cak To Service kan punya alamat tuh waktu Golong Krian mana. Coba lebih detail bisa chatting kami ya. Nanti biar bisa diudarakan juga alamatnya. Semoga berkah buat semuanya. Ada Mas Aziz Kesuma dari kawasan apa nih? Gelugur Rimbun, Kampung Krekel, Medan, Sumatera Utara. Halo. Eson Iki Baron, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Dahan Rejo, Tebalomanyar, Gresik. Hadir, salamnya buat semua fans Kota FM Surabaya, selamat beraktivitas. Mas Wit Harmoko dari kawasan Rio Tembilan hadir, selamat pagi menjelang siang, kirim salamnya buat fans Kota FM semuanya. Untuk Mbak Naya, semoga sehat selalu dan terima kasih. Aduh, manis sekali teman-teman. Ada Rombali, maaf, apa ini? Kombali, kemudian ada Basri Tuaklik ya. Tika Faiza Gresik hadir, Koming Supertis di Bangka Jabali. Mbak Dumayanti dari kawasan Setabat Langkat, Sumatera Utara. Kemudian ada Reni Rentina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mas Ahmad Dudori. Terima kasih ya dari kawasan Jakarta selalu request, oh hadir dan request lagu Keringat Si Kecil dari Anis Atla. Ada juga dari kawasan Manyar Saberangan, ini baru kapan hari ya? 2 hari atau 3 hari yang lalu ini. Baru ini mendapatkan anugerah seorang putri yang, masya Allah, semoga jadi anak yang soleha ya Mas Hadi.
Mas Hadi dari kawasan Manyar Sabrangan 2 hadir Mbak Naya. Sukses selalu untuk Kota FM Surabaya. Salamnya buat semua fans Kota FM Surabaya. Luar biasa, terima kasih. Silakan nih Sobat Kota mau chatting-chatting, mau calling-calling Naya di sini boleh. Ada Mas Wahyu Supriyadi. Wong kerapu pantau langsung dugi Margo Mulyo Perme Wong Ayu kula sambi Kalimakaryo. Masya Allah, iki cacakku siji iki ya wis jelas gak tau prei iki ya. Gak pernah libur, gak pernah prei jare Naya. Sementara ini memang masih dalam proses koordinasi dengan tim terkait kami ya Sobat Kota. Semoga saja nanti siaran analognya segera bisa diakses. Jadi Sobat Kota bisa mendengarkan dengan leluasa. Jadi silakan ini Naya sounding ulang. Kalau misalnya masih belum bisa akses untuk radio analog, boleh langsung streaming saja di On Ears atau di kotafmsurabaya.id. Jadi bisa dengan jelas dan lancar asalkan sinyalnya oke ya. Sinyal datanya ini bisa diakses gitu. Kalau misalnya putus-putus ya kualitasnya ini juga kurang bagus. Oke. Kalau demikian sambil menunggu yang lainnya untuk berinteraksi pada hari ini dan untuk koordinasi dengan tim terkait kami, semoga segera mungkin bisa teratasi. Lagunya Mbak Naya ya wes. Lagunya masih relate sama yang sebelumnya, Mangku Buku, Aksara, kan identik sama sekolah ya. Kalau demikian, kali ini Naya mau kasih lagu yang ada aroma-aroma, ada nuansa-nuansa sekolahnya leh. Dari Yani Inka berjudul Kisah Kasih di Sekolah untuk Sobat Kota.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Pasar Kota, Parian Surabaya, Kota FM Dulur. Empat lagu langsung naya gelontor ya. Geruan dengar Sobat Kota semuanya. Ada lagu etniknya, kemudian lagu koplo juga ada. Dua lagu dangdut koplo yang bernuansa ala-ala pop zaman dulu ya, atau lagu Tembang Kenangan, Kisah Kasih di Sekolah sama Berita Kepada Kawan. Wih, enak ya. Ya karena memang Naya ini kan backgroundnya itu digoda. Itu kan identik sama lagu-lagu koploan. Jadi ini enak banget Sobat Kota. Naya memang menyarankan Sobat Kota untuk request lagu tersebut, boleh di program Digoda sama di Pasar Kota ya. Ada lagi dua lagu, lagu etnik yang barusan Sobat Kota dengarkan. Mungkin familiar sama penyanyinya. Siapa lagi sama kalau enggak Kak Rani Larasati yang Cundamani Sobat Kota. Cundamani tentunya Kota FM punya banyak sekali versi. Yang terbaru tadi adalah baru didengarkan sama Sobat Kota versinya Rani Larasati. Bisa di request ini di program Digoda Pasar Kota. Cak Neng juga silakan. Enak banget ya. Lagu Cundamani didengarkan pas pagi hari, tambah istimewa. Silakan Mbok Menawi, Sobat Kota mau bergabung. Mbak Naya iki aku streaming lancar Mbak, enak banget didengarkan. Aku mau gabung boleh. Ada Mas David, selamat bergabung. Baik, cariin Mas David. Ono Wijen, ono Serikaya, tuku rendang manis karo rica-rica. Dino Senen, ono Bu Guru Naya, ayo ndang podo baris wayai upacara. Lagune manut Bu Guru Wai, oke, terima kasih ya. Upacara bendera di hari Senin, kalau anak-anak tahun 80-an, 70-an ini wah pasti ya setiap Senin ini melaksanakan upacara bendera. Hari Senin identik dengan hari kedisiplinan ya. Kalau misalnya dulu kita ingat zaman-zaman sekolah SD, SMP, SMA. Kedisiplinannya berupa apa? Paling gopoh, paling bingung kalau misalnya kita, waduh lali gak nggak topi, topiku kari. Apalagi misalnya, waduh dasiku ketelesut. Wah bedku rek belum diganti. Jadi kalau dulu misalnya ya, zaman SMP atau zaman SMA gitu kan pasti setiap ganti kelas ya, kelas 1 ke kelas 2 dan berikutnya itu kan pasti ganti bed. Bednya kan beda, apalagi bed kelas gitu. Ada bed kelas A, B, C, D, E, F, G gitu. Belum bed kelas, belum juga bed bed kelas A, B, C, D sama bed tingkatan. Bed tingkatan itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu loh Sobat Kota. Waduh, ini nanti pasti dirazia nanti dihukum di berdiri di lapangan. Belum lagi kalau misalnya topi atau dasinya ketelesot ya, lalu koperasinya belum buka. Waduh, puyeng. Weh, ini sangat nostalgia sekali ya Sobat Kota. Kalau misalnya kita pernah mengalami sekolah itu sangat nikmat gitu. Nikmatnya ya, susahnya ada, senangnya ada. Susahnya kalaunya seperti itu tadi ya. Salah satunya tidak melengkapi apa itu atribut sekolah atau mungkin ketelesot. Makanya beberapa waktu yang lalu kan saya sudah sampaikan ya, apa sih yang menyebabkan hari Senin itu kok jadi capek banget, malas banget, dan apa ya, biasanya itu identik sama yang namanya hari super sibuk. Kalau misalnya Sobat Kota kemarin-kemarinnya sudah mempersiapkan apa yang akan dibawa di hari Senin, maka akan tetap santai. Misalnya seragam sudah disiapkan, atribut lengkap. Kalau anak sekolah PR-PR sudah dikerjakan semua, itu pasti nggak ada masalah di hari Seninnya ya. Tetap ya namanya juga hari-hari biasa, tetap bisa dinikmati tanpa harus istilahnya menggerutu. Oke, kita kembali kepada informasi berita terkini Sobat Kota, masih dari Surabaya tentunya ya. Jadi urai kemacetan Surabaya Gresik, Pemkot kebut pelebaran jalan di lidah wetan dan bebaskan ratusan bangunan. Mungkin beberapa waktu yang lalu nih Sobat Kota, yang siapa ini yang rumahnya di area lidah gitu. Itu kan ada ya proses-proses pembangunan atau pembebasan lahan. Jadi pemerintah kota atau Pemkot Surabaya terus bergerak cepat menuntaskan proyek infrastruktur pengurai kemacetan Sobat Kota. Saat ini Pemkot Surabaya melanjutkan proyek pelebaran jalan raya lidah wetan di kawasan Lakar Santri. Langkah ini diambil sebagai solusi jangka panjang untuk memperlancar arus lalu lintas yang menghubungkan wilayah Surabaya Barat dengan Kabupaten Gresik. Proyek multi years ini tengah berfokus pada pembebasan lahan dan pembongkaran bangunan yang terdampak. Pemkot Surabaya menerapkan sistem kerja paralel agar kapasitas jalan dapat segera ditingkatkan demi kenyamanan para pengguna jalan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, DSDABM Kota Surabaya, Hidayat Syah menjelaskan bahwa proses pembersihan atau pembongkaran persil akan langsung dilakukan segera setelah tahapan pembebasan lahan rampung ya Sobat Kota. Setelah lahan bersih, petugas akan langsung melakukan pengaspalan. Menurut beliau, Bapak Hidayat Syah ini, pelebaran jalan di wilayah Lakar Santri itu sekarang lagi proses pembebasan. Nanti setelah itu langsung paralel kita lakukan pembersihan atau pembongkaran persil yang telah dibebaskan, baru kemudian masuk ke tahap pengaspalan. Untuk target tahun ini, Pemkot Surabaya membidik pelebaran jalan sepanjang 950 meter. Proyek ini berdampak pada 110 bangunan yang memiliki fungsi bervariasi, mulai dari rumah tinggal hingga tempat usaha. Terkait hak warga terdampak bagaimana? Jadi Hidayat menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan ganti rugi yang sesuai, baik untuk kepemilikan tanah maupun bangunan yang berdiri di atasnya. Begitu. Namun Sobat Kota, jika dalam prosesnya terdapat warga yang menolak atau tidak menyepakati nilai ganti rugi, Pemkot Surabaya akan menempuh jalur hukum yang sesuai untuk regulasi yang berlaku. Begitu ya. Jadi ini mungkin Sobat Kota yang rumahnya daerah sana, pastinya ya di jam-jam tertentu, jam-jam sibuk, misalnya berangkat sekolah, pulang kerja gitu, itu kan di daerah Surabaya Barat sana kan banyak sekali sekolah-sekolah ya. Keluar masuk mobil, menyeberangkan keluar masuk mobil dan lain sebagainya. Ini pernah Naya alami juga ketika bermain ke rumahnya Mbak Serintil ya di Lidah Kulon. Kalau misalnya siang begini pulang siaran siang, aku langsung ke sana Sobat Kota jam 4, jam 5 gitu. Sudah macet parah gitu. Tapi memang beruntungnya di sana itu tidak ada ini ya, maksudnya memang tidak diperbolehkan atau bagaimana untuk dilewati kendaraan yang super besar seperti di daerah Trosobo yang biasa Naya lewati. Begitu. Jadi semoga nanti kedepannya biar bisa untuk lebih baik ya, dan bisa istilahnya itu tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Jadi bisa 50-50 untuk kelancaran seluruh warga Surabaya dan sekitarnya. Begitu. Terima kasih untuk Mas David, lagunya Nunut Mbak Naya. Ada Mas Joko sini pertenggal, terima kasih ngopi dulu katanya siap dan. Lah iya, kalau siaran satu arah begini Naya jadi rindu banget loh sama Sobat Kota. Iya, biasa kan rame ya. ada yang mau bergabung, siapa ini? Sebetulnya tadi Anda yang mau bergabung tapi suara ketika lagunya masih diputer. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Antunan Parian Surabaya.
0: Enak.
1: Ya. FM Anda Lute Surabaya.
0: Luar biasa. Waduh, tak wenteni, Pak.
1: Kangen, Mbak.
0: Lah iya, ditungguin dari tadi, wae. Iki jenenge apa ya? Arane apa ya? Arane tepung, ya iku glepung. Aku tuku sing bungkuse ana warna biru. Siraku Bapak bingung krasa linglung. Ono pirang dino iki gak krungu suaramu ala. Akhirnya krungu suara. Iya betul. Kangen sama Sobat Kota semuanya. Silakan Pak Sugeng, pripun pawartosipun panjenengan pagi ini?
1: Alhamdulillah. Lewat pandeng dibungkus kertas.
0: Cakep.
1: Yang Pak Sugeng ya tetap memeras.
0: Ini prepare ya Pak ya, mau buka warung ini.
1: Ini lagi ini Mbak, baru sih bungkus pangsit itu Mbak.
0: Wih, enak sih pangsit.
1: Kalau yang jelas jam 12 bagian tengah itu sudah standby.
0: Sudah ya, berarti sekarang prepare-nya itu biasanya? Kalau iya.
1: Sebelumnya kan ya juga persiapan untuk yang perlu disiapkan tentunya ya.
0: Betul, apalagi.
1: Pokoknya jam 12 siang kan waktunya orang ini Mbak, orang makan.
0: Siap,
1: jam
0: semoga
1: jam
0: laris
1: juga
0: manis.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Laris manis
1: ya.
0: Tanjung Kimpul.
1: Suaranya Mbak Naya. Ini siaran ya di Goda ya.
0: Betul, nanti juga di Goda Pak.
1: Mantap, ya aku ingin orang yang melebu.
0: Kemarin itu sampai 9 orang Pak, luar biasa. Berarti memang jodohnya nanti ya, silakan bisa gabung di Goda. Silakan Pak Sugeng.
1: Ya, karena pas ada orang belanja, pada yang memang nggak bisa masuk.
0: Betul, pas lagunya diputar.
1: Nanti nggak pulang Mbak Naya.
0: Bagaimana?
1: Nanti nggak pulang loh langsung.
0: Betul, habis ini Naya mau kulineran, makan dulu Pak.
1: Ngono ta.
0: Iya, makan dulu baru
1: Kira
0: nanti
1: enggak
0: kembali.
1: makan, sarapan merangkat merangkat
0: Oke. Okay. Silakan Pak lah ditarik pantunane, setelah itu langsung request lagu ya.
1: Dengan Leo. Cak patu katae. Neng pasar beli uya.
0: Cakep.
1: Dan pasar saiki cerita.
0: Wah.
1: Layo.
0: Nah, ngiri lah ya, bablas nang kendong, heeh. Ya, silakan, Pak. Oh ya, nang ngiri lah ya, bablas nang kendong nek Surabaya saiki mendeng, Pak Sugeng. Silakan.
1: Saya ora mendung.
0: Waduh, di sini lagi mendung, Pak. Biasanya jam segini sudah cerah banget mataharinya keluar. Monggo, Pak Sugeng mau request lagu apa ini?
1: Ini apa sih ngapain, ta?
0: Apa tuh? Silakan.
1: Pak Naya biasanya seneng aku.
0: Apa? Monggo, Pak. Oh, no. Anu, Gerigis, ta?
1: Sumanding, ono ta
0: Sumanding. Oh, Sumanding ada. Nah, siapkan dulu ya. Sumanding. Salam-salamnya. Bisa, Pak.
1: Bisa saling diri ke siapa tuh yang nyanyi?
0: Sumanding ini sebentar. Ada Ajeng Febria, Niken Salindri, ya. Ada Delva Irawan, ini duet ada. Macam-macam, Pak. Silakan.
1: Baik, Pak.
0: Bagaimana?
2: Assalamualaikum, Mbak Naya.
0: Halo,
2: selamat
0: Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda. Hari ini Naya memang tukar sama Om Haji yang Sabtu kemarin. Makanya pasar kota.
1: Yang muncul ya tak bejo.
0: Lah iya. Sekarang.
1: Sekarang Mbak Naya.
0: Bagaimana?
1: Sekarang.
0: Iya, silakan Pak. Salam-salamnya buat siapa saja. Salam-salamnya buat siapa saja ini.
1: Salamnya untuk Mas Aditya. Untuk Mas Toto sampai jumpa. Mas Anto ya. Mbak Uco, ada Pak Abdul Mukim, Pak Bukedang, Pak Jono Tamrin, Mas Irwan Bojonegoro, ada Mbak Tino Puswita di Denpasar.
0: Siap.
1: Pak Harjundi, Indah Sutira, Honda Watona, Pak Bunda Hari, Mas Hari Sampai Kerep,
0: yeah.
1: Mas Dimasi, Mas Ali, Mas Edi, Mas Ujang.
0: Siap.
1: Aja, Selamat.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Yati, Mbak Emma, Mbak Ella, Mbak Putri Widayanti, Mas Anggerati, Mbak Lucia, Mas Aka ya?
0: Waduh, 100 juta jiwa Bapak. Iya, terima kasih ya. Oke, terima kasih Bunda Nurul bersama dengan Pak Sugeng dan Pasar. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya apa sih Bunda Nurul sampai ditapuk loh Pak Sugeng. Baik-baik, langsung saya luncurkan ke Rondengar Sobat Kota sebuah lagu etnik yang direquest oleh Pak Sugeng sama Bunda Rul dari Kawasan Denpasar, Bali. Sumanding untuk Sobat Kota.
3: Sumanding Mas Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Merdeka! Indonesia merdeka!
1: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
5: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
4: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
5: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psychology first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, lingkungan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
4: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori, menilai keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
6: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan cerdas cermat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
4: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
6: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
4: Sementara dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
7: Kalau goals-nya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini berarti sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
4: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim. Reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Pasar Kota, Parian Surabaya, Kota FM, Sobat Kota. Luar biasa ya, tadi kompilasi lagu yang sudah Naya udarakan. Ada lagu dangdut original, kemudian lagu etnik juga ada, lagu koplo juga ada. Sangat variatif sekali. Tapi di sela-selanya tadi, di antaranya tentunya ada Spektrum Radio Jatim setiap pukul 9 pagi di hari Senin ya, sudah Naya udarakan juga. Kalau Sobat Toto sama-sama mendengar tadi kan informasi tentang lomba cerdas cermat 4 pilar beberapa waktu lalu yang sangat viral ya Sobat Kota. Viralnya karena ada salah satu siswa yang kritis, yaitu memberikan apa ya, seperti keberatan bahwa jawabannya itu dianggap salah padahal juga benar. Dan di situ juga terjadi apa ya, suatu kesalahpahaman di mana memang ada upaya, bukan upaya, di mana memang kekritisan siswa ini akhirnya ia mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan begitu. Apa sih, apakah ada manfaat berpikir kritis untuk siswa? Kalau misalnya Sobat Kota bertanya-tanya, ya tentunya ada dong Sobat Kota, bahkan kita harus istilahnya melatih ya anak-anak kita atau ya teman yang lebih kecil ini, yang lebih muda ini untuk berpikir kritis ke depannya. Jadi berpikir kritis ini memungkinkan siswa untuk menganalisis informasi secara objektif Sobat Kota. Beberapa manfaatnya terutama ya, ini Naya sampaikan beberapa manfaat berpikir kritis terutama sejak dini. Jadi yang pertama meningkatkan kemampuan untuk pemecahan masalah tentu. Jadi siswa dapat mengidentifikasi inti masalah, mencari akar penyebab dan merumuskan solusi yang kreatif serta logis sebelum mengambil tindakan. Ini penting Sobat Kota untuk menghindari segala sesuatu yang gerusa-gerusu. Berpikir kritis, jadi dia sudah mengkalkulasikan ya ini nanti efeknya gimana, seperti apa gitu. Berikutnya, nah ini tadi yang tadi Naya sampaikan ya, pengambilan keputusan yang tepat. Jadi setelah mereka mengkalkulasikan apa efeknya begitu ya, baik buruknya, berikutnya mengambil keputusan yang tepat, terbiasa mempertimbangkan berbagai pilihan. Dan konsekuensinya ini membuat siswa jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan baik untuk tugas sekolah ataupun kehidupan di sehari-hari nanti ke depannya. Yang ketiga yang paling penting terutama di era digitalisasi ini apa? Tidak mudah termakan hoax. Di era digital, siswa yang kritis ini mampu memverifikasi kebenaran suatu informasi dan mengenali bias pada berita sebelum mempercayainya. Jadi nggak gampang untuk share-share link atau share informasi dari grup WA, antar WA gitu, jangan. Belum tentu kebenarannya bahaya. Apalagi Sobat Kota, manfaat berpikir kritis pada siswa atau mungkin anak-anak kita, mendorong pola pikir terbuka. Jadi siswa dilatih untuk melihat dan menghargai sudut pandang yang berbeda, sehingga lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi gak apa ya istilahnya itu gak gampang baperan gitu loh Sobat Kota ya, kalau misalnya ada pola sudut pandang yang gak sama. Yang berikutnya lagi apa? Sebetulnya banyak ya, ini yang terakhir, mendukung prestasi akademik. Jadi dengan kemampuan memahami dan menggabungkan konsep secara mendalam, siswa tentunya dapat menyelesaikan tugas kompleks yang berprestasi lebih baik di sekolah gitu. Tentunya ya, jadi kalau mereka sudah mampu untuk berpikir kritis tentunya prestasi akademik ini akan mengikuti beliau atau mereka ini, seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua atau guru, bagaimana sikap kita untuk memberikan sikap kepada siswa yang kreatif ini? Kan ada ya seseorang yang merasa kayak harga dirinya itu jatuh kalau mendapatkan kritikan dari siswa atau orang-orang yang umurnya lebih muda dari dia atau beliau atau kita gitu. Nah, berikut adalah panduan sikap dan tindakan yang tepat bagi orang tua atau guru yang memiliki siswa atau anak yang sangat kritis. Karena memang sejatinya Sobat Kota, anak itu dilahirkan dengan apa ya, berpikir kritis atau banyak pertanyaan biasanya. Kalau Sobat Kota biasanya merawat anak ini ya, balita, banyak tanya kan? Nah, di situ mumpung dia banyak tanya, banyak tahu, pengen tahu, harus segera kita memberikan solusinya. Yang pertama, menjadi pendengar aktif yang terbuka. Mohon maaf, menjadi pendengar aktif dan terbuka. Jadi jangan langsung memotong Sobat Kota kalau mereka sedang bicara. Dengarkanlah seluruh pendapat anak sebelum memberikan penilaian. Berikutnya, hindari bersikap defensif. Jadi sifat atau sikap kritis anak seringkali berupa pertanyaan mengapa atau sanggahan. Terima hal ini sebagai proses belajar, bukan sebagai serangan terhadap otoritas Anda. Ini biasanya buat bapak-bapak yang berasa dominan ya, nggak mau menerima sanggahan dari putra-putri atau siswanya. Mohon bapak-bapak, mereka adalah calon penerus bangsa ya, mohon jangan seperti itu.
marilah kita anggap mereka juga sama-sama manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berikutnya, apalagi selain menjadi pendengar aktif dan terbuka Sobat Kota, berikan ruang untuk bertanya dan berpendapat gitu. Jadi gunakan pertanyaan terbuka gitu ya, menurutmu. Jadi mereka kan bertanya nih, kita tanyakan ulang gitu ya. Menurutmu kayak gitu seperti apa solusinya gitu. Jadi kita sama-sama saling bertanya, saling memberikan solusi. Oh, kalau menurut aku gini Pak, kalau menurut Bapak gimana gitu. Jadi kayak dianggap gitu loh Sobat Kota. Apalagi berikutnya, selain bertanya dan berpendapat, hargai setiap pertanyaan mereka. Jadi jawablah pertanyaan mereka dengan jujur, logis, dengan sesuai dengan usianya. Jadi jika Anda tidak tahu jawabannya, ajak mereka untuk mencari tahu bersama-sama. Iya, gak ngerti aku, leh coba sih ditelok iki. Nah, ya kita googling atau baca buku gitu ya, kita cari bersama-sama. Apalagi, nah ini yang paling penting Sobat Kota, anak muda atau siswa yang berpikir kritis ini, bahayanya adalah melakukan penyampaian informasi atau pendapat yang tidak terarah. Nah, itu tugas kita sebagai orang tua ataupun guru di sekolah, monggo tentunya ajarkan cara menyampaikan pendapat dengan sopan. Jadi yang pertama, apresiasi keberaniannya, sampaikan bahwa memiliki pendapat berbeda itu wajar dan bagus, tetapi ingatkan mereka tentang etika dalam menyampaikan pendapatnya. Begitu, ajarkan rasa empati ya. Jadi dorong anak untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain dan menyadari bahwa setiap orang itu memiliki kerumitan cara berpikir yang berbeda-beda Sobat Kota. Bagus banget kalau misalnya kita punya siswa atau anak yang kerumitan pikirannya itu mereka bisa utarakan. Jadi tidak dipendam sendiri, itu sangat bagus sekali. Seperti itu ya. Lalu apalagi, banyak sekali ya. Karena eman-eman ya, jadi sayang sekali kalau kita punya calon penerus bangsa, siswa yang kritis, kreatif, anak yang pinter, kemudian kita sebagai orang tua atau guru itu sifatnya defensif ya, gak mau menerima masukan, tidak mau dikasih kritikan gitu. Mungkin karena luka masa lalu ya, orang tua atau guru dengan luka masa lalu yang dulunya mungkin digitukan sama bapak gurunya atau orang tuanya, jangan diteruskan kepada penerus yang ini, karena anak-anak sekarang itu jauh lebih kritis. Seperti itu Sobat Kota. Oke, 5676923 atau 5611416 ya, silakan. Tadi sudah ada yang mau gabung, ini turun lagi. Aduh. Baik, apalagi tadi, ajarkan cara menyampaikan pendapat dengan sopan sudah ya. Lalu yang terakhir, jadikan kesalahan sebagai bahan untuk belajar. Jadi setelah mereka, istilahnya dalam tanda kutip berdebat ya, berdebat dengan sopan, berdebat dengan kompeten gitu, evaluasi bersama-sama. Jadi saat anak membuat suatu keputusan yang salah akibat pola kritisnya yang masih berkembang ini, jangan langsung dimarahi ya. Ajak mereka mengevaluasi langkah atau apa ya, ayo. Kamu kan sudah melakukan ini kan tidak sesuai, hasilnya kan salah ya atau belum benar. Maka harusnya begini, begini, begini, nanti ke depannya tolong jangan diulangi lagi gitu ya. Karena beda banget cara pendidikan untuk generasi sebelum-sebelumnya yang lahir tahun 70-80 sama anak-anak zaman sekarang, beda banget Sobat Kota. Marilah kita terus, apa ya, kan ada yang ini nih, suatu nasihat, jadi jangan didik anakmu sesuai dengan zamanmu gitu ya, sesuai dengan zamannya kalau mendidik begitu. Semoga informasi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat Sobat Kota. Oke, lagu lagi mana ya lagu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lili, Bu Lili luar biasa. Ini dengan Naya, Mbak Lara gitu ya. Mbak Lara nanti hadir jam 7 malam di Denang Surabaya, Mbak Lara Sati ya. Oke, kalau demikian ini langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota, lagu dari Wenny Wen. Sebuah lagu mash up ya, dari insan biasa, mash up dengan sekali seumur hidup. Tapi tenang ya, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Pasar Kota.

0: Power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.
8: Kau hadir bagai dalam mimpi, dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Kadang cobaan

0: Wayahe, wayahe, lusuan pasar kota.
1: Info harga pasar.
2: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota update per 18 Mei 2026 hingga pukul 9.37 waktu Indonesia Barat berdasarkan laman siskaperbapo.jatimprov.id/harga/tabel. Yang Naya sampaikan ini adalah harga bahan pokok untuk lokasi Jawa Timur ya rata-rata. Nah, yang Naya sampaikan untuk pada kesempatan pagi ini berasal dari harga gula kristal putih. Harga gula kristal putih per kilogramnya Sobat Kota ini kalau kemarin berada di nominal Rp17.249 per kilogram. Hari ini mengalami penurunan Rp86 menjadi Rp17.163 per kilogram. Demikian informasinya Sobat Kota dan semoga bermanfaat.
3: Blusuk ani wis mari rek. Regane wis cocok gak?

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Asik banget. Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
2: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
2: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
2: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
2: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Walu walu, kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya dolor loh loh loh kok gak keroso Mbak Naya, wis jam sedoso. Iya. Terima kasih buat sobat Tote yang sudah mendukung Pasar Kota edisi 18 Mei 2026 ya, baik lewat telepon on air, WA, berikut dengan Facebook Radio Kota FM Surabaya. Hari ini the one and only ya Pak Sugeng dari Pasar Bali loh yang penelpon. Luar biasa. Semoga lagu-lagu yang tadi sudah Naya sembahkan ya, sembahkan sudah Naya udarakan bisa mewarnai ruang dengar sobat Kota. Dan informasi tadi juga bisa bermanfaat buat sobat Kota semuanya. Waktunya Naya dan Pasar Kota pamit undur diri dari ruang dengar sobat Kota semua ya. Tapi tak tarik disik, parian penutupe. Mas Rizky numpak dokar bareng Bang Kobar. Rezeki iku dolor, wis tertakar lan gak mungkin tertukar. Monggo kita sarang-sarang tetap ikhtiar di jalan yang benar. Naya pamit, ya dadah bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full sobat Kota.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 2, macet nih. Enaknya ngapain ya?
2: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
1: Mau. Tapi dengerin di mana?
2: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Two, one, two, go, go, go.

0: masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Loh, katanya nangdi?
4: Budal dangdutan lah.
3: Nang kota FM, dangdute Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Surabaya Re.
1: Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah rawon. Berasal dari Jawa Timur, rawon memiliki ciri khas kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwak. Kluwak memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang begitu menggugah selera. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk, serta pelengkap seperti nasi hangat, tauge kecil, telur asin, sambal, dan tentunya kerupuk udang. Ya, rawon menjadi hidangan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja. Tak hanya sekadar makanan, rawon juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk makan rawon!
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Jelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

kembali hadir ya di Goda, di Goyang Dangdut Wasik Lore edisi Senin 18 Mei 2026 Sobat Kota. Masih ditemani Nayanika sampai jam 3 sore, yuk merapat segera ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
5: Wah, asik lho, Ren.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, oh asik lho re. Selamat siang lho sobat kota seluruh Nusantara. Gimana kabarnya pada hari ini? Tadi pagi sudah bertemu ya sama Nay di udara. Kali ini siang bertemu lagi sama Nay. Semoga sobat kota masih berkenan ya. Wah ya jelas ditunggu-tunggu lho Mbak Naya. Pastinya setiap di tengah hari ya, pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, lantunan lagu koplo dan etnik ambil terbaru di nanti sama sobat kota. Baik, sudah dua lagu tadi meluncur di ruang dengarmu. Ada lagu A yang di cover secara apik oleh Ebi featuring Zahra Zima. Kemudian Angkat Topi, ini adalah lagu jadul juga sobat kota, tapi di remake oleh Vira Cantika featuring Irwan Krisdianto, jadi enak banget. Masing-masing lagu tersebut karena genrenya koplo boleh di request di program Digoda. Kemudian untuk yang I versinya Abi ini juga bisa di request di program Dendang Surabaya, Pasar Kota juga bisa gitu ya. Dan jangan lupa di voting kalau misalnya lagu I ini ada di deretan listnya Tugu Pahlawan seperti itu. 0315611416 atau 0315676923. Mari sobat kota yang mau bergabung, yang mau request lagu, nah ya persilakan, ya buka pintu on airnya secara terbuka lebar gitu. Atau boleh di WA-nya 0817505881. Memang, nah ini masih ada informasi dari teman-teman atau sobat kota, Mbak Naya, lagi Kota FM gak siaran ta, kok gak ada suara nih gitu. Untuk jaringan analognya memang masih dalam proses peningkatan kualitas layanan ya, masih dalam koordinasi ke tim teknis kami, semoga secepatnya bisa diatasi. Sementara sobat kota, ini adalah opsi, ada tiga opsi sebetulnya untuk menikmati lagu-lagu paling enak di program Digoda ataupun nantinya di program-programnya Kota FM. Selain melalui siaran analog di 88,1, sobat kota juga bisa streaming tentunya lewat aplikasi On Ears. Silakan bisa di-download ya, kalau sobat kota menggunakan Android di Play Store-nya ketik saja ONEARS gitu. Di-download, kemudian di-install dan lain sebagainya, ikuti prosesnya sampai selesai. Nanti kan ada itu bagian pembukaan gitu ya, halaman depan dari suatu aplikasi, di next-next saja sampai ketemu sama beberapa pilihan radio di sana. Klik saja bagian Kota FM, kemudian klik play. Ada button play di sebelah bawah gitu ya. Atau boleh juga lewat streaming di website. Jadi ketikkan saja kotafmsurabaya.id di browsernya Sobat Kota gitu. Bisa di Chrome atau lain sebagainya, browser masing-masing perangkat yang Sobat Kota miliki. Nanti

Biasanya kan request lagunya berupa dangdut koplo yang berbahasa Indonesia gitu, atau enggak lagu dangdut etnik yang ambiar-ambiar. Kali ini ada yang request lagu Bollywood, lagu India, tapi versi koplo ada Gerua Geri Mahesha featuring Lilin Herlina. Lu sudah siapin dulu? Sabar, di kita scroll dulu, disiapin yang paling enak. Silakan, silakan Cak Gianto jarene. Oh iya. Baik, terima kasih ya untuk laporan dari Cak Gianto. Untuk analognya masih belum bisa diakses. Ada Mas Rudi Mahesa. Mas Rudi Mahesa mau request lagunya Ku Ingin. Salamnya buat Raka Mahesa dan Farel Mahesa, goyang dong. Spesialnya buat Cak Samsul Hadi dan Mbak Putri Widayanti dari Kawasan Tretes. Buat Mbak Naya, terima kasih. Dengan senang hati ya untuk Mas Rudi Mahesa, luar biasa. Ini mungkin bestinya Mbak Putri ya. Baik, langsung meluncur ke ruang dengarmu. Satu lagu yang dibawakan oleh Geri Mahesa featuring Lilin Herlina berjudul Gerua. Yuk digoda, digoyang dangdut. Wasik loren.

0: unggulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, sik lore. Luar biasa, dua lagu dulu ya. Sebagai pemanasan, sebagai pembuka di segmen yang pertama. Dua lagu dari WA yang sudah menemani Sobat Kota. Ada lagu apa tadi, Gerua sama Ku Ingin yang dibawakan sangat cantik oleh Nurma Paija. Silakan giliran Sobat Kota yang lain yang mau gabungan nih. Alhamdulillah sudah ada satu penelpon. Selamat siang digoda.
1: Asik lore.
0: Asik lore. Loh, ini the one and only ya. The one and only mau di pasar kota satu-satunya loh.
1: Masa mbak?
0: Satu-satunya, karena memang kan analognya ini masih belum bisa diakses ya pak ya. Masih dalam kendala teknis.
1: Oh, gitu. Makanya yang menang dari Lukano ya, yang apa namanya,
0: yang streaming ya. Si streaming, betul. Yang analog tadi sudah bengok-bengok pak, ada Pak Cak Gianto, ada Bu Poroh, banyak sekali. Maknanya kok nggak bisa,
1: mana nggak bisa. Itu juga bisa ini mbak, pakai di walaupun dekat kan pakai streaming juga bisa kalau bisa. Analognya nggak bisa.
0: Betul, betul. Tadi Nay sudah kasih ini ya, streamingnya ke masing-masing WA beliau-beliau ini, semoga bisa diakses. Gimana okay. Pak? Ini sudah dasar apa dorong iki warungi?
1: Iki rada selah mbak, mulane iso munggah aku mbak.
0: Habis ini pak, biasanya tuh habis telepon kota FM, mbak bisa nak pasien, nak pasien. Ngono mari ngene yo.
1: Biasanya mbak Nayang ini ngerejekeni.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih bapak.
1: Mendung mbak Nayang, saya ini mbak Nayang.
0: Mendung-mendung asrep gitu. Iya. Yeah.
1: Memes ya dulu.
0: Memes, iya betul. Silakan, mau request lagu apa ini? Pak Sugeng bersama Bunda Nurul.
1: Aku request lagu Gubuk Asmoro ya, mbak.
0: Gubuk Asmoro, boleh bapak. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Pak Slamet, Pak Satrio, Pak Suki, terus Pak Kasian, Pak Robek, terus Pak Robek Manuan itu ya.
0: Pak Slamet. Oh ya, ada betul. Kemudian?
1: Dayati, terus Bunda Hari, Pak Wandi, Bang Ucok. Mas Toto, Mas Anto, ada lagi Mas Irfan, Mas Solikin Drosor, Pak Jono Tamrin, Bunda Sutira, Bunda Basona, Bunda Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Putri Dayanti, Mas Samsul Hadi ya. Mbak Widya sudah monitor ini.
0: Baik.
1: Selamat Pak, selamat lagi dok.
0: Selamat siang.
1: Mbak Dino Putri agak naik lah mbak.
0: Enggak, belum. Mbak Tino belum ya. Biasanya kalau misalnya ada live TikTok itu naik.
1: Bang Arjuni. Sama mana ya. Mas Dumadi ya. Mas Ali, Mang Ujang, Mas Hidu. Terus Pak Abdul Mukim, Mbak Bu Gedang.
0: Iya, Pak.
1: Oke, ya.
0: Baik.
1: Aku pun telepon yang keberapa ini, Mbak?
0: Naya? Nomor satu, Bapak.
1: Masa?
0: Oh, hari ini juara satu ya. Betul, terima kasih ya Pak Sugeng bersama dengan Bu Nurul kawasan ya, Denpasar.
1: Selalu ya Mbak Naya ya.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih ya Pak.
1: Terima kasih pasnya tentunya.
0: Baik, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sugeng dari kawasan Denpasar Bali sudah bergabung the one and only untuk segmen yang kedua ini. Ada Pak Sugeng atau mungkin ada yang lain nih? Ada yang lain yang mau gabungan boleh ya di 031-561-1416 atau di 031-567-69.

9923. WA-nya sudah mulai ramai lancar di 0817-505-8881. Ada Mas Wahyu Supriyadi, Masya Allah, wong kerapun, derek pantau lagi, duki marga mulia permai, wong ayu, saat ini kulo sambi kale, napa niki maem tam, enak etala. Tadi Naya, Alhamdulillah, ketika jeda 2 jam dari pasar kota ke program Digoda itu, Naya sempatkan untuk andok ya. Ya, tadi Naya sudah andok untuk maem gitu sobat kota. Jadi siang ini sudah aman. Ada Kak Rahma Imaniar gitu tadi menawari, Mbak Naya aku mau makan di warung pojok, kamu mau beli enggak gitu. Aduh Kak Rahma, Alhamdulillah tadi Naya sudah makan siang. Makan siang terus ditambah satu donat, terus ditambah lagi rempeyek. Masya Allah Mbak Naya, makanya beberapa waktu yang lalu pernah ketemu langsung sama pendengar ya. Siapa? Oh Bunda Diandra TV gitu. Kita ada kesempatan untuk nonton bareng bioskop midnight gitu ya di salah satu mall di Surabaya. Mbak Naya, sama kok tambah lemu sih? Ya cuma perasaan aja Bunda Diandra TV gitu ya. Padahal iya Bunda, tambah lemu. Baik-baik, terima kasih. Ada Terini Setiawati dari kawasan Bandung, request lagunya Cinta Ketok Magic. Salamnya untuk Mia Apsari Bandung, Mas Ami Wibowo, Mbah Toyibi, Eli Agustin, Pak Jono, sama Pak Tiknasker, terima kasih. Ada Mbak Putri Widayanti, katanya bestie lama di radio Mbak, namanya.

Mas Syamsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, ada Mbak Ima Ngesong, Bunda Sutirah request lagunya Damar Opo Lilin gitu ya. Cerene Pak Sugeng, akeh lemangane Mbak Naya iki. Sebetulnya itu makanya

tas. Sebetulnya kalau dulu waktu Naya SMA atau masih remaja jauh lebih banyak makannya. Tapi waktu SMA atau kuliah dan remaja itu Naya lebih banyak beraktivitas fisik.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah.

0: aku, yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Almaty.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda WVC Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Empat lagu langsung mewarnai ruang dengar Sobat Wadi di segmen yang kedua tadi ya. Dua lagu etnik, dua lagi lagu dangdut koplo yang asik lho re. Ada Gubuk Asmoro, Damaro Polilin, kemudian Tolong Jaga Perasaanku yang dibawakan di Farina Indra Fitrun Cavendi, dan yang terakhir ditutup sama Cinta Ketok Magic, Vivi Rosalita Sobat Kota. Terima kasih yang sudah request lewat on air ataupun WA.

Radio Kota FM Surabaya. Silakan untuk segmen yang ketiga ini, Sobat Wati yang mau bergabung lewat telepon boleh ya, tentunya di 0315611416 dan di 0315676923. Informasi dari tim IT atau tim teknis kami sudah dibantu untuk proses penyembuhan dalam tanda kutip jaringan analognya. Semoga kedepannya tetap bisa lancar ya. Sekarang masih proses Sobat Kota, masih diproses, semoga segera bisa teratasi, tertangani, dan Sobat Kota bisa mendengarkan siaran analog Kota FM lebih jernih lagi gitu ya. Amin. Silakan yang mau komentar ya atau chatting gitu bisa kok, gak perlu khawatir Sobat Kota. Komentarnya di mana Mbak Naya? WA boleh di 0817505881 atau lewat fanpage Radio Kota FM Surabaya. Di sana sudah ada foto Naya terpampang nyata. Hari ini ada dua foto Naya ya. Di Pasar Kota tadi pagi sama Kota di program Digoda. Silakan di komen Sobat Kota mau request lagu apa. Silakan salam-salamnya kemana saja, bisa di tag teman-temannya biar tambah rame pol. Kita sapa dulu yang sudah merapat di Facebook. Tadi kan sudah dua segmen kita sudah menyapa lewat WA ya. Mas Nurkolis dari kawasan Mojokerto hadir, lagunya Sebuah Janji Mbak Noyo. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti, tadi lagunya sudah saya putarkan. Kebetulan lagu Bollywood berjudul Gerua sudah ya, sudah meluncur. Kemudian ada Mbak Reni Rentina dari kawasan Medan hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni. Mas Amiruddin, selamat siang, selamat bergabung. Ini nitip salam buat Kota FM Surabaya bersama dengan krunya. Ada Mas Samsul Hadi dari kawasan wisata keluarga Teratas Prigin Pasuruan, lagunya Faasti versi koplo. Sebentar ya, nanti saya siapkan. Ada lagi Dadok Semarun, Ayahanda Bilkis. Terima kasih untuk lope-lopenya. Aba Waisel dari kawasan Samplangan Gianyar Bali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Permadani Nimas Widya Nenggar, 17 tahun di Prigen Pasuruan. Ini kalau komentar pasti namanya disebut dengan lengkap ya. selamat siang juga. Lagunya Rindu Terobati, salami buat Pak De Gianto Rembo, Pak De Sugeng Bali, ada juga Rizal Kelabu. Mbak, siapa nih? Tante Ima Ngesong, Kak Wahyu Civana, terima kasih Kak Naya. Ada Koming Supporti juga si Panggajah Bali. Bunda Fitri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tadi ada Cak Rembo atau Cak apa itu Cak Gianto dari kawasan Bangkingan. Tolong hargai perasaanku, tak cuari cari enggak ada loh Sobat Kota. Ternyata tolong jaga perasaanku. Gitu ya. Rindu Terobati, Naya siapkan terlebih dahulu sama Faaste tadi ya. Sambil menunggu interaksi Sobat Kota yang lain, ada Mas Ami dari kawasan Jakarta hadir, lagunya Bujangan. Salamnya untuk Temia Apsari Bandung, Terini, ada Pak Jono, juga Eli Agustin, Mbak Toyibi, Cak Atik Naskur, sama Mbak Yeni. Baik, coba deh lagu Rindu Terobati ini duet ya. Duet dari Giri Maisha featuring Anissa Rahma, tentunya ini enak banget. Jadi penasaran, langsung kita dengarkan bersama-sama yuk Sobat Kota, Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng.

0: Powerging push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
8: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
7: Mau. Tapi dengerin di mana?
8: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Lagunya Mbak Naya, duh enak-enak ya, ya. Sebuah kompilasi lagu yang direquest lewat WA dan fanpage Radio Kota FM Surabaya nge, Sobat Kota. Ada berapa lagu tadi kok cipuannya? Cinta Ketok Magic, kemudian Rindu Torabati, ada Bujangan dan ditutup sama Goyang Nasi Padang. Goyang Nasi Padang pakai sambal rendang gitu ya. Enak banget, bisa jadi inspirasi Sobat Kota makan siang pada kesempatan kali ini ya. Nasi Padang. Nasi Padang ini salah satu menu favorit Naya. Ini kata Pak Sugeng, walah Mbak Naya kabehku menu koyane favorit ya. Jadi kalau Naya memang lagi kurang enak badan gitu ya, membutuhkan energi yang cukup banyak atau cukup tinggi, maka yang Naya konsumsi adalah nasi Padang. Nasi Padang dengan lauk yang cukup melimpah gitu Sobat Kota. Wuih, ya itu untuk membooster apa ya tubuh Naya yang kekurangan energi karena kurang enak badan. Kadang nasi Padang, kadang juga soto ya, soto ayam atau soto daging, pokoknya yang proteinnya banyak gitu. Kalau soto ayam itu Naya pasti ada telurnya ayam, telur daging ayam, kemudian sama jeroan gitu ya. Itu bisa naik konsumsi, jangan sering-sering pokoknya Sobat Kota ya. Kalau membutuhkan saja ya, membutuhkan nutrisi yang sangat banyak gitu. Jangan sering-sering, bahaya. Oke, terima kasih yang baru bergabung, ada Mas David yang punya rempelo. Ragunya Dumes, terima kasih. Ada Koko Heri dari Kasan Citralen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Mau nitip salam buat Bunda Diantra Tiwi, Cak Wahyu Supriyadi, anak Aimana, Wahyu Nasa, Cak Surah Menganti, Cece Aini, Cak Rembo, Mas Aditya Mahesa, Imangesong, Yuk Serintil, Bunda Yanti, dan Pak Jumadi, selamat bertugas. Lagunya apa ini Koko? Cinta Berawan, baik. Ngomong-ngomong masalah berawan, kali ini Surabaya terutama di Citandui 14 Surabaya dari tadi pagi mendung Sobat Kota. Bagaimana kalau kondisi di sekitar tempat tinggal Anda kali ini, apakah sama dengan di Surabaya terutama di Citandui saat ini lagi memes mendung-mendung mesra? Cinta Berawan, tak siapin dulu dari siapa ya? Sing paling enak, oh ada dari Mbak Luciana Jelita. Baik, sudah nak siapkan. Nah, sudah deh, bagus. Ada Ning Rara dari kawasan Sidoarjo, terima kasih Bunda, Waalaikumsalam. Selamat siang juga, selamat bergabung menyapa Pak Wiyoto, Cak Mat Prada, kemudian Pak Pugatot, Mama Eli Agustin, Umi Tretes, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Bunda Sutia, Bunda Sudira, Mbak Diantra Tiwi, dan buat Mbak Naya juga terima kasih dan selamat bertugas. Setelah Bunda atau Ning Rara, ada Pak Wiyoto dari Kawasan Pandaan, lagunya Bunga Desa. Wah, Pak Wiyoto mantap. Sebetulnya kalau waktu pasar kota itu Naya sangat menunggu Pak Wiyoto ya. Semuanya ditungguin. Tapi Pak Wiyoto ini kalau parian itu lucu-lucu biasanya. Sedikit aja gitu. Satu alinea ya. Singkat, padat, jelas, dan unik. Bunga Desa. Naya siapkan Pak Wiyoto, sabar ya. Sudah loh, banyak sekali. Alhamdulillah. Terima kasih meskipun belum bisa on air-an, ternyata Sobat Kota masih ramai menyapa lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Sip, sip Marco, sip. Nah, sebelum kita lanjut lagi untuk menyapa Sobat Kota yang lain, mungkin Sobat Kota saat ini yang dengar siaran Naya sudah tahu ya, sudah tahu berita yang lagi happening banget di media sosial, media cetak, televisi, dan lain sebagainya tentang melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, kalau anak-anak kelahiran tahun 80-an, bapak ibu kelahiran tahun 70-an gitu sudah pernah mengalami hal yang serupa di tahun 1998. Kala itu Naya masih kelas 5 SD, krisis moneter pada zaman itu. Sungguh sangat menakutkan, jangan sampai terulang kembali. Nah, pribadi-pribadi, manusia lagi orang-orang yang pernah tinggal atau istilahnya melewati pada zaman tersebut, tentunya gimana sih cara kita untuk berjuang ya. Alhamdulillah karena memang masih rezekinya kita di berlanjut sampai dengan tahun ini ya, sampai dengan sekarang gitu maksudnya. Nah, di tahun 2026 ini bagaimana cara kita untuk menyikapi kalau terjadi hal yang sama di tahun, di beberapa puluh tahun yang lalu Sobat Kota, di mana nilai tukar rupiah ini menjadi lemah ya akhir-akhir ini. Nah, apa saja sih, apa saja sikap masyarakat agar tidak panik menghadapi dalam tanda kutip ini krisis moneter atau melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tentunya ada beberapa langkah-langkah konkret ya yang bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri. Gak usah sih muluk-muluk dulu Sobat Kota, karena itu memang sudah ada
pihak tertentu yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikannya. Nah, sebagai masyarakat, kita apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama, dulu kan ada ya nama lagu-lagu anak-anak, aku cinta rupiah. Ini juga kita harus cinta yang namanya produk lokal, produk dalam negeri. Jadi yang pertama, prioritaskan belanja produk lokal. Jadi mengurangi pembelian barang impor dan mengalihkan konsumsi ke produk buatan dalam negeri. Ini akan membantu menekan permintaan falas atau valuta asing ya, nilai tukar mata uang asing dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Betul sekali ya. Ini waktunya UMKM, maksudnya yang punya usaha ya, produk-produk lokal itu untuk bangkit. Silakan, ini jangan istilahnya itu dalam tanda kutip bahasa Jawa jaga no wong Indonesia, wah pasti ini karena krisis moneter akan membeli produk dalam negeri. Nah, ojo jaga no seperti itu, tetap sebagai UMKM kita memberikan sesuatu yang berkualitas baik ya, terbaik gitu. Nah, jadi bukan pilihan karena krisis moneter kemudian langsung ke UMKM yang apa adanya gitu ya. Justru UMKM yang sekarang ini langsung ya, manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kualitas produk Anda gitu, biar yang namanya orang Indonesia ini mau dan oh ini layak nih saya belanja produk lokal gitu. Yuk kita sama-sama melarisi produk lokal dan UMKM di sekitar kita ya Sobat Kota. Makanya Kota FM juga mendukung UMKM tentunya. Silakan yang punya usaha ya, kalau mau disounding lewat siaran radio Kota FM, boleh kirim alamat usahanya di mana, nama usahanya apa gitu. Kemudian bisa menghubungi kontak person apa, kontak person berapa, nanti insya Allah bisa disampaikan atau disounding ke setiap program ya. Jadi yang pertama, prioritaskan belanja produk lokal sudah. Kemudian yang kedua yang paling mendekati diri kita, fokus pada kebutuhan pokok Sobat Kota. Pastikan dana darurat dan anggaran belanja harian, terutama makan dan energi konsumsi kita, ini dikelola dengan baik. Daya beli domestik yang kuat adalah benteng utama ekonomi. Jadi istilahnya itu dulu kan ada yang namanya kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu ya. Kebutuhan primer ini harus diutamakan dulu Sobat Kota ya. Diutamakan dulu, makan, minum semuanya sudah tercukupi. Yang kebutuhan primer, yang kebutuhan sekunder dan tersier nanti ya, dipastikan itu. Berikutnya apa? Hindari panik selling. Panik, jangan menukarkan atau panik selling atau menimbun dolar. Ini bagi orang-orang yang menengah ke atas, jangan menukarkan atau menimbun uang mata uang asing secara berlebihan dengan harapan mencari keuntungan sesaat ya. Biasanya, mumpung ini dulunya pas dolar lagi lemah gitu ya, beli dolar yang tukar mata uang dolar yang banyak. Kemudian pas mata uang rupiahnya turun, dolarnya naik, tuker lagi. Nah, itu kan namanya mencari keuntungan ya. Jadi sebisa mungkin dihindari, karena kita kan sama-sama negara, satu negara gitu ya, saling bahu-membahu untuk biar menguatkan apa tuh nilai tukar rupiah lagi terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti itu. Apalagi kurangi biaya konsumtif berlebihan. Tahan keinginan Sobat Kota untuk berwisata ke luar negeri atau membeli barang-barang konsumsi impor yang harganya melonjak akibat pelemahan kurs ini. Ini biasanya dilakukan oleh pribadi atau orang-orang memang yang ekonomi menengah ke atas ya Sobat Kota. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah yang pertama, cintai produk dalam negeri gitu. Kemudian jangan panik buying dan lain sebagainya. Semoga bisa membantu dan bisa menstabilkan harga-harga yang sekarang naik-naik ke puncak gunung. Tapi Naya sangat yakin sekali ya, kita dulu pernah hidup di zaman yang seperti itu, bahkan lebih parah lagi di tahun 98. Insya Allah di tahun ini kita bisa melewati dengan lebih baik dan lebih optimis lagi. Ada Mama Ali Agustin dari kawasan Pekalongan Sukodono, terima kasih ya. Salam untuk Pak Wiyoto dan Mbak Toyibi, Pak Jono Gresik, Mbak Mia Apsari, Mas Ami, Mbak Rini Bandung, Ning Rara, Bunda Farha, buat mana juga semoga sehat selalu dan terima kasih luar biasa. Dari Mas David, jaringan analog hilang Bu Guru. Iya betul ya, ini masih betul, masih dalam proses penanganan nih. Masih dalam proses penanganan ya. Dimohon bersabar Sobat Kota, karena saya juga sangat merindukan curahan gitu ya. Curahan Sobat Kota yang biasanya langsung gabungan on air berlama-lama di sini. Oke deh, kalau demikian langsung naik luncurkan ke ruang denganmu ya. Tadi ada lagu ya, tadi ada Sobat Kota yang request lagu, judulnya itu Bunga Desa. Oh, kita
nostalgia dulu pakai lagu-lagu jadul yang enak banget dibawakan oleh Brodin untuk Sobat Kota. Yuk digoda di Goyang Dangdut Wasik Lore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wasik lore. Kata trio macan siji di ping selawe. Gowe mong siji tekan selawase. Siji di ping sedoso. Siji-siji nih mong kowe sing tak tresno. Gitu ya. Enak banget Sobat Kota. Lagu dari trio macan ini dangdut etnik mix ya. Etnik remix. Bisa Sobat Kota request lagunya di program Digoda sama di Pasar Kota. Enak banget, enak. Sudah berapa lagu tadi ya sudah saya suguhkan, diudarakan lewat program Digoda ini. Enak semuanya ya. Ada Bunga Desa, kemudian Cinta Berawan, Dumes, dan ditutup sama si Cidi Pink Selawe. Masih ada yang belum terbaca WA-nya, ada Mbak Naya. Oh iya, ada Temi Apsari dari kawasan Bandung, request lagunya The Memory Daun Pisang. Salamnya untuk Pak Jono, Mas Ami, Rini Setiawati, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wiyata, sama Mbak Yeni. Ada juga Mbak Toyibi dari kawasan Tanjung Sari, selamat siang, selamat bergabung. Oh ini sudah siang menjelang sore ya. Laporan terkini dari Jalan Citandu 14 Surabaya, sudah hujan Sobat Kota di sini ya. Sudah hujan dan lumayan cukup anginnya. Bagi Sobat Kota yang sekarang sedang di jalan, di perjalanan, semoga hati-hati ya. Semoga hati-hati, semoga selamat sampai tujuan begitu maksudnya. Ada Mama Eli Agustin, Pak Jono, Mbak Putri Widayanti Tretes, Mas Samsul Hadi, Pak Wiyoto, selamat bertugas. Pak Jono dari Kasan Gresik, mau request lagunya Dua Kursi. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, Teh Rini, Mas Ami, Eli Agustin, Mas Samsul Hadi, Putri Widayanti, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, sama Mbak Yeni. Terima kasih ya. Inaku, terima kasih. Mas David katanya iya Mbak Naya, mungkin dia lelah. Jaringan analog jadi hilang Mbak Naya. Ya, sabar ya Sobat Kota. Saat ini tim kami sedang berupaya untuk mengoptimalkan kembali jaringan analog Radio Kota FM Surabaya. Semoga secepatnya bisa tertangani. Baik, meluncur ke Facebook. Atau fanpage Radio Kota FM Surabaya. Kira-kira siapa yang belum tersapa di sana? Monggo-monggo Naya Turi Pinara buat Sobat Kota yang mungkin masih belum follow akun media sosial kami. Kan ada 4 platform, silakan di follow ya. Yang pertama ada Facebook, nama akun kami Kota Sepasi FM Sepasi Surabaya. Kemudian 3 platform lain ada X, Instagram, TikTok, masing-masing at Kota FM 881. Jangan lupa di follow, like juga apabila ada postingan-postingan, kemudian di komentar juga enggak masalah. Semakin ramai postingan, semakin luas juga ya jangkauan akun-akun media sosial kami untuk menjangkau calon Sobat Kota baru, gitu ceritanya. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Ada Mas Irul dari kawasan Banda Soleh Kokop Bangkalan hadir. Terima kasih ya Mas Irul. Waalaikumsalam. Ayi Munajat, halo, selamat bergabung dari kawasan Duren Sawit, Jakarta. Selamat siang dan selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Cak Kabul Pulung, Cak Kabul Pulung, waalaikumsalam dari kawasan mana nih? Cak Kabul hadir di Goda, makasih katanya. Ada Bobo, Bobo lagi, Bobo 3 kali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vera Kumala Gestro, Digoda seneng banget ditemani sama penyiar kalem gelis pisan tetap lagu Goyang Nasi Padang. Oh sudah Naya pudarkan tadi lagunya Goyang Nasi Padang. Ada lagi Mas Aji Putu Brengos, kopi pahit dong. Oh iya kopi pahit ya. Lama ini belum dikumandangkan lagu kopi pahit dari Wika Salim yang beberapa waktu lalu sempat nomor satu gitu di dangdut hits ya. Kopi pahit ini se-eksis itu loh lagunya Wika Salim. Baik, kita siapkan dulu karena siang-siang begini sudah siang mah habis makan siang kemudian dikasih hujan yang syahdu begini. Aduh, rasanya kepingin kegoleran ya, Sobat Kota. Apa itu kegoleran Mbak Naya? Lese-lese gitu loh, klesetan. Ada Budi Yudhistira, selamat siang juga di Goda Uwasik, ceria banget meskipun Sidoarjo sedati mending jadi pingin. Oh ya, meskipun Oh lah baik, terima kasih ya Mas Budi Yudhistira. Ada lagi Yunita Yurni hadir, selamat siang juga untuk semua pendengar. Mas Wongo Prasetyo, terima kasih. Ada lagi Buku Siah Eko dari Kunjang ke Diri Utara ikutan gabung, request lagunya Luka di Atas Luka. Satgaskan salam semua buat yang siaran, selamat bertugas dan terima kasih. Dari kawasan Klungkung ada Dex Apong, kemudian dari kawasan Pakal Surabaya ada Mas Ripto Swasono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini yang bilang gorgeous? Oh, Mas Sony Anderson.
Sony Anderson bilang gorgeous, gorgeous gitu ya. Ada lagi Emrois Jombang bersama dengan grup Bahagia Bersama. Di sana ada Cak Hadi, Mahkung, Cak Taufik Tas, Mas Fajar Yulianto. Ada Pak Pogedeng, Mbak Ati SBY dan Wong Tretes. Mbak Yeni Kartika atau Mama Kori dari Medan, Sumatera Utara. Mas Misbah dari Purbalingga. Bunda Gemoy, Masya Allah, dari kawasan Palembang, Sumatera Selatan hadir. Terima kasih Bunda. Hartono dari Jakarta Utara absen lagi Mbak di acara di Goda Mbak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Dumayanti, Setabat Langkat, Sumatera Utara. Kemudian yang lagi pamer makan siang nih, ada ayam goreng, tempe, tahu, ikan asin, lalapan sama sambal. Siapa lagi kalau bukan Bang Tejo? Oh, dari kawasan Denpasar Bali, Bang Tejo. Ada lagi Mas Agung Wahyunagari, senang rasanya mendengarkan lagu asyik di Kota FM. Ya jelas dong Mas Agung. Britiki kembaren, selamat siang. Terima kasih untuk bunga putihnya ya Britiki. Kalau ada lagi siapa? Mbah Kung, Mbah Kung hadir bareng GBB ya, kru Bahagia Bersama. Ada lagi Karma Yoga, Duriat Setiawan lagi. Tanda Surabaya hadir lagi ikut nimbrung Kak Nayanika. Selamat beraktivitas di Kota FM Surabaya. Nah, tersuwun ya Mas Duriat. Baik, sambil menikmati hujan yang syahdu seperti ini, paling enak lagunya apa ya? Kita kasih lagu etnik deh. Cocok sama kahanane nek jarene wong-wong iku apa sih Mbak Naya? Banyu Langit. Untuk sobat kota, yuk digodah, dikoyang dangdut. Wasik lore.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik lo re. Sepertinya tambah deras aja nih di kawasan Citandu 14 Surabaya Sobat Kota. Lumayan ya, air begitu banyaknya tercurah dari langit, diikuti sama angin yang cukup kencang juga nih Sobat Kota. Alhamdulillah tidak ada petir ya. Jadi Naya doakan kepada Sobat Kota semuanya yang mungkin sekarang dalam perjalanan menempuh jarak berapapun, kemanapun tujuan Anda, selamat sampai dengan tujuan ya. Amin, amin, Allahumma amin. Yang masih punya rencana nanti atau besok, kalau mau pergi-pergi begitu, mohon dicek lagi Sobat Kota. Seperti naik pribadi ini kan memang naik motoran ya, harus selalu ada yang namanya jas hujan. Kemudian dipastikan kendaraan semuanya dalam keadaan bagus, pengereman, kemudian lampu, lalu ban-bannya juga semuanya dalam keadaan oke ya. Baik, 3 lagu tadi sudah meluncur di segmen sebelumnya. Lagunya lagu etnik ditutup sama lagu koplo. Lagu etnik Banyulangit, kemudian mungkin ada yang baru dengar yang sebelum lagu Kopi Pahit tadi, Aku Kamu judulnya Sobat Kota. Aku Kamu yang dibawakan oleh Aksa featuring Diksa. Nah ini lagunya jadi happening banget karena dibawakan di acara pernikahan Putra Soimah. Beberapa waktu yang lalu. Sebetulnya lagu tersebut ya, lagu Aku Kamu ini sudah ada setahun yang lalu. Nah ini karena di push ya, diangkat di acara pernikahan Putra Soimah, akhirnya jadi trending lagi nih Sobat Kota. Banyak yang lihat di YouTube terutama ya. Kemarin Naya Intip sudah mencapai 1 juta views. Lagu Aku Kamu yang dibawakan oleh Aksa dan Diksa ini Sobat Kota bisa request tentunya di program Digoda bisa, Pasar Kota oleh jangan. Pasar Kota juga boleh gitu maksudnya. Lagu Kopi Pahit yang dibawakan WK Salim juga ini lagu yang enak pol. Beberapa bulan yang lalu sempat selalu trending ya. Maksudnya banyak sekali Sobat Kota yang voting di program Tugu Pahlawan. Bahkan juara beberapa minggu di Dangdut Hits. Nah, Kopi Pahit sendiri ini kalau di YouTube-nya sudah mencapai 475.000 views dalam usia 5 bulan. Luar biasa ya, karena lagunya memang simple dan enak. Silakan Sobat Kota, apakah ada yang mau menambahkan kembali list lagu yang akan diputarkan ya hingga pukul 15? Monggo boleh merapat di 0315611416 atau di 0315676923. WA-nya juga boleh diterabas ya di 0817505888. Sembari Naya juga mau memilah dan memilih lagi apakah masih ada sobat yang belum tersapa. Ada ternyata. Ramlili, selamat siang Ramlili. Dari mana ini Ramlili? Dari kawasan timur, panas ketika ini. Baik, ini baru saja agak reda sedikit hujannya dan matahari langsung muncul di kawasan Citandu Surabaya. Ada lagi Mas Duriat Setiawan. Oke, terima kasih ya. Terakhir gitu. tunggu dulu, coba di refresh lagi. Apakah masih ada yang masih ngawe-awe gitu ya bahasa Jawanya? Iya, coba sih adakah? Oh iya betul, ada Joko. Oh sampun, sudah semuanya loh Sobat Kota, terima kasih ya. Kalau demikian lagunya langsung diluncurkan lagi maksudnya seperti itu. Karena memang masih suasana-suasana hujan seperti ini. Gimana kalau kita dengerin lagu yang masih bernuansa hujan? Sebuah lagu duet yang dibawakan oleh Dinda Musang featuring Bayu Pratama, Hujan untuk Sobat Kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Rampung Sekedar Musik featuring Wawan Klanting telah menandai bahwa Digoda edisi Senin 18 Mei 2026 saatnya pamit untuk diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Terima kasih yang sudah meramaikan Digoda hari ini ya, dan sorry to say kalau misalnya masih belum bisa on airan dikarenakan analognya masih belum bisa diakses gitu ya. Yang jelas Digoda setiap hari tampil di ruang dengar Sobat Kota dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak Cingur. Rujak Cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan, dek radio kota FM main.
0: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
2: Gimana kalau kita dengar?

0: Dengerin lagu dangdut aja. Mau?
1: Mau. Tapi dengerin di mana?
0: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu e update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: yesin di saku kibas. Single, single dong bang, single.
1: Mikir-mikir bos ada yang. Kalau tadi ada lagu dari Super Axis, No False ya, Reka TP15.
2: Siap bos kita beraksi. Mikir-mikir bos ada yang lewat. Tolong-tolong bos dijaga ketat. Trio Macan mau bernyanyi. Siap-siap bos kita beraksi.
1: Trio Macan gak ketinggalan dong di TP16. Kasih paham bos.

Dan yang terakhir ada lagu dari Ebi featuring Zahra Zima, Ai Tebe 17. Delapan koma satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sahabat kata, selamat sore. Kalau tadi di siang hari ditemani Naya Nika di program Digoda, jam 5 sore sampai jam 7 malam wajib dengerin Tugu Pahlawan, karena ada 17 lagu pilihan yang bisa Anda dukung sekarang juga ditemenin Rahma Imaniar. Setelah lagu pertama di program Tugu Pahlawan ini ada di tema nomor 11 sahabat kota, CEO mencari cinta dari Deka. CEO kalau suka vote sekarang juga. TP 11.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TP 7.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Salamu Ayu, ini adalah satu karya populer dari Sadewo Sobat Kota yang bernuansa pop Jawa. Ini menceritakan tentang perasaan seorang yang lagi kasmaran sampai dengan dia tuh kalau malam sulit tidur ya, karena emang keinget-inget pada tampannya atau cantiknya, pesonanya, bagaikan sang pujaan hati ya. Hari ini ada di tema nomor berapa ini? 7. Jangan lupa vote, ketik TP spasi 7 ya. Inako nomor berapa dia? 12, 15, 17. Oh iya, 12, 15, 17. Lagunya sama tuh Melili lagi sekarang, 15 lagunya Noval juga sudah, 17 tadi lagunya Ai. Terima kasih udah ikutan bergabung Inako. Lanjut, mana lagi ini? Sudah, oke. Mariana, hari ini memilih lagu TP nomor 3. TP nomor 3 ada lagunya, siapa tuh? TP nomor 3 ini berarti lagunya Sri Devi, Buta Karena Cinta. Nanti juga bakal diputerin. Jadi ditunggu giliran untuk lagu-lagu yang didukung Sobat Kota. Mau vote lagu yang mana lagi? Bisa kasih tahu sama Rahma Imaniar sekarang juga di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagram Kota FM 881. Rahma sudah ready-in lagunya Melili Tajamnya Karang yang hari ini siap untuk didukung di TP 12. TP 12.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun kota Surabaya.
3: TV 1.

Desa Musik. Waduh, tarik. Arep mulai rungono dalane, Kang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Iki Surabaya Re.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

CEO Mencari Cinta dari Deka, CEO yang hari ini ada di TP Nomor 11 Sobat Kota ya. Rama tuh juga mencari CEO-CEO yang sama-sama single gitu kan. Cak Heri bisa streaming ya di www.kotafmsurabaya.id. Terus juga di aplikasi On Air juga bisa banget Kota FM lagi didengerin. Untuk sementara Sobat Kota mohon maaf untuk ketidaknyamanannya ya. Jadi analognya lagi dalam perbaikan. Jadi Sobat Kota untuk sementara ini bisa dengerin Kota FM melalui streaming di aplikasi On Air maupun di www.kotafmsurabaya.id seperti itu. Sobat-sobat dulu yang ada di sosial media Kota FM, di fanpage Facebook Kota FM Surabaya ada siapa aja? Di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Rama mau sapa dulu. Dari Wita Harmoko, hari ini dia suka sama TP Nomor 12, Ainul, TP Nomor 1. Terima kasih buat Bang Tejo memilih lagunya. TP 2, Socha TP 12, terima kasih buat Hartono TP 6, Abah Wesel dari Samplangan TP 3, Nada Nurkolis TP 1. Terima kasih buat Cameng Mustika TP 7 ya. Reni Rentina TP 6 dan 8. Dan Amir, Amir nomor berapa? Amir, terus ada Jasiwa juga nomor berapa nanti disertakan ya. Komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, nanti biar Rahma bakal sapa satu per satu dulu. Sambil kita mau dengerin lagunya Akbar Shale featuring Mingse, yang ini adalah salah satu lagu hipdut Sobat Ketat atau hip hop dangdut. Judulnya adalah Astaga Bercanda. Hari ini silakan didukung di TP Nomor 4.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan tahu sibuk, terus nggak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TP 13.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah lagu terbaru dari Sekedar Musik Sobat Kota. Judulnya Wong Cile. Jangan lupa untuk didukung di program Tugu Pahlawan nomor 13. Jadi kemarin setelah berkolaborasi bersama dengan Wawan Klanting ya untuk lagunya Sekedar Musik, dan hari ini dia tuh merilis lagu baru yang berjudul Wong Cile dari Sekedar Musik. Kalau mau dengerin lagi bisa di program Cak Ning, di program Digoda dan Pasar Kota Sobat Kota, seperti itu. Kalau MV-nya silakan dikepoin di channel YouTube-nya Sekedar Musik Official, karena MV dari Wong Cile sudah ready banget tuh. Di situ ada Kak Dimas juga, drummer Sekedar Musik. Terus juga kalau ngomongin tentang songwriter-nya, ini diciptakan oleh Daniel Kristiadi dan juga Dimas Pamungkas, collab juga dengan Dave Carlo. Arrangernya ada Daniel Kristiadi, Alvin Ra, ada Andre Kendang juga. Recording-nya atau mastering-nya disupport oleh Nova Suara. Terus juga ada Daniel, Kak Daniel Lui. Ini Kak Daniel berperan besar ya untuk lagunya Wong Cileknya Sekedar Musik Sobat Kota, seperti itu. Di direct juga sama Kak Daniel, Dave Carlo juga. Pokoknya Sobat Kota jangan lupa untuk kepoin channel YouTube-nya Sekedar Musik, dan jangan lupa untuk like postingannya. Terus juga di subscribe, komen yang bagus-bagus, dan selalu request lagu di Radio Kota FM. Yes. Masih ada siapa lagi yang sudah ikutan bergabung? Rahmo sapa dulu, ada Nur Yakin. Selamat malam. Hari ini dia suka sama TP nomor 13. Terima kasih banyak. Lanjut ada Rika Herlina yang memilih lagunya TP 8, 5 dan TP nomor 2. Makasih ya. Pak Almano TP 12 dan 15. Terima kasih buat siapa tuh? Pak Almanu, TP nomor 12 dan 15, matur nuwun ya. Terima kasih loh udah streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmserabi.id. Nanti Rahmo juga bakal menyapa Sobat Kota yang ada di Instagramnya Kota FM. Kita dengerin dulu lagunya Denny Caknan, Sobat Kota. Aduh, rilis bulan April 2026, silakan didukung hari ini di TV 1.

ese musik. Waduh tarae. Arep mulai rungono dalane, Kang.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah monumen bersejarah yang terletak di pusat Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Memiliki bentuk menyerupai paku terbalik dengan tinggi sekitar 41 meter, Tugu Pahlawan melambangkan semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Di sekitar monumen, terdapat taman yang luas serta museum 10 November yang menyimpan berbagai koleksi sejarah seperti foto, diorama, dan benda peninggalan perjuangan. Hingga kini, Tugu Pahlawan menjadi salah satu ikon kota Surabaya sekaligus simbol keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya ada lagunya NDXAK Lila Nelu Ngamu sing ada di tema nomor 9 Sobat Kota. Oh ternyata Inako masih pantau ya, terima kasih ya Inako yang ada di Instagram Kota FM 88,1. Rahma mau cek dulu ada siapa aja. Terima kasih buat Weda yang hari ini suka sama TV 12. Aneta dukung lagunya Avan. ACQ dukung lagunya Avan juga, Harimi Wahyuni TP12. Terima kasih juga buat sahabat Avan, mana nih? Sahabat Avan Pati dukung lagunya Avan. Ayas Abin hari ini suka sama lagunya Avan di Tugu Pahlawan nomor 3 Sobat Kota. Bunda Fitri terima kasih ya sudah memilih lagunya TP nomor 11 dan 12, Albertus Timur TP nomor 5, ada Britiki TP nomor 5, Polpo TP nomor 6, Jasipa nomor berapa Jas? Nanti komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Karena saat lagi Rahma bakal ngerekam Sobat Kota siapa aja atau vote lagu-lagu mana saja yang sudah didukung untuk di tanggal 18 Mei 2026. Yang belum ikutan vote, tenang aja masih ada kesempatan sampai jam 7 malam nanti, silahkan bergabung dan kasih tahu sama Rahma lagu pilihannya Sobat Kota ada di TP nomor berapa. Kalau TP nomor 8 ini adalah lagu terbaru dari Siti Badriah, Bikin Candu. Kita buktikan apakah lagu ini bisa bikin candu. Kalau berhasil bikin candu Sobat Kota, jangan lupa vote TP 8.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.
8: PP 17.

nih dari Amy featuring Zahra Sima Sobat Kota yang sudah Rahma putarkan di program Tunggu Pahlawan hari ini ya. Jadi sekarang waktunya Rahma juga buat kasih tahu sama Sobat Kota foto yang paling banyak untuk hari ini tanggal 8 Mei 2026 hari Senin dimenangkan oleh congratulations untuk TP nomor 12 Tajamnya Karang dari Melili. Ini mendapatkan vote paling banyak. Sekaligus Rahma pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Rani Larasati pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang, Surabaya. Sampai ketemu lagi, bye. TP 12.

0: Surabaya Re.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Waktunya Rani hadir di Dendang Surabaya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Edisi 18 Mei 2025. Ayo, Rek, tak enteni gabungan nih Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Seperti biasanya Sobat Kota, monggo gabungan. Jadi Dendang Surabaya adalah wadah untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut original yang suka sama-sama dengan lagu-lagu yang luar biasa begitu. Anda bisa request, jadi lagu-lagu apa yo, sing bernuansakan cinta, bernuansakan sosial, budaya, ada semuanya sebenarnya ya di Kota FM ini. Jadi monggo, ada beberapa lagu-lagu yang Rani sajikan sudah tertata di playlistnya. Tapi Anda juga berhak untuk request lagunya. Jadi request lagunya di mana? Request lagunya bisa melalui ketikan dari WhatsApp Kota FM melalui chat di 0817-505-8881 atau mungkin melalui Facebook Kota FM Surabaya. Jadi Anda juga bisa requestnya gak hanya dari jalur on air. Ada yang tanya soalnya kapan lalu. Apakah yang terputar nanti adalah lagu-lagu yang hadir untuk pendengar yang requestnya harus telpon? Tidak juga Sobat Kota. Jadi yang hadir dan komen di Facebook juga Rani putarkan. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget Mbak Rani.
0: Syahdu banget.
1: Iya Mbak Rani.
0: Oke, selamat malam.
1: Berapa hari enggak nyala Mbak ya radionya?
0: Iya, pemancarnya sedang trouble karena habis kena cuaca. Jadi ada beberapa angin besar di daerah Surabaya Barat sehingga ada kabel itu yang terputus akibat kencangnya angin.
1: Iya, baru memang udane barang
0: 2 hari. Jadi hanya 2 hari saja trouble. Alhamdulillah sejak siang tadi sudah sembuh.
1: Anggi. Iya, baru udah dur sih baru.
0: Iya.
1: Udan terus
0: mari puanas langsung udan, makanya kaget. Jadi di sana itu angin kencang di Surabaya Barat itu di pemancar, makanya ada beberapa kabel itu yang terputus Pak Rusdi.
1: Iya, Surabaya Barat.
0: Ya, pemancarnya kita kan di Surabaya Barat sana.
1: Oh di sana, bukan ya, di sini barang
0: ya? Di sini ada, tapi pemancar yang besar itu yang memancarkan seluruh wilayah kota-kota lain itu ada di Surabaya Barat, betul.
1: Gak dikasih sana, barang di mana pacet kan, barang.
0: Kenapa?
1: Dikasih pacet sana kan tinggi datarannya barang.
0: Ya kadoan, lah tanahnya sopo, wong tanahnya bose ono di Surabaya Barat. Lek neng pacet iku ndek omahe Cak Samsul laraan, ya. Iya, ngomong-ngomong pacet itu ada Cak Samsul, Mbak Putri, terus ono sopoan ya di pacet itu banyak kok sebenarnya.
1: Samsul sing dodolan sego goreng ning Pandegiling ngono, Mbak ya.
0: Iya.
1: Samsul niku ya. Bener ya?
0: Betul.
1: Aku tau rumah Samsul lagi dodolan sego goreng ning Pandegiling iku. Aku pernah dengar, Mbak, ya.
0: Saya malah baru tahu. Iya. Ada Mbak beberapa ini yang hadir seperti Mbak Ella dari Prigen juga kawasan sana. Ini malam hari ini Pak Rusdi mau diputerin lagu apa?
1: Lagu apa barang itu barang. Lagu itu barang dari rumah barang ya. Lagunya 5 barang ya. 5.
0: Iya, judulnya 5.
1: Iya. Mana ini ada Pak siapa ya? Tak sabar, tak selamat. Tak Jipi, Pak Gianto, Cak Sur menganti Pak Gianto, Pak Toto sampai jumpa. Dalil itu sudah rujuk. Namanya sudah hari sudah masa ngedangan. Berjulaiha. Siapa lagi? Mbak Ima Ngesong. Mbak Tak Selamat, Pak Mbak Abu Selamat. Di mana tuh? Dengaran lagi kali. Siapa lagi? Ya semuanya Mbak Rani ya.
0: Nggih.
1: Ya semua guys semuanya terhibur dengan kita FM Mbak Rani ya.
0: Amin. Lagunya tadi 5 ya.
1: Iya. Untuk Mbak Rani sehat selalu, Mbak Rani bahagia selalu, Mbak Rani.
0: Amin, Pak Rusdi juga bahagia selalu, sehat juga.
1: Pak Jomunnya bahagia, Mbak Rani ya.
0: Amin.
1: Bisa memandu lagi naik kota-kota ya, radio kota Mbak Rani ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Mbak Rani waktunya, Mbak Rani ya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Rusdi. Ini lo judulnya lagunya 5. Monggo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Entahlah.
2: Temenan.
0: Gimana? Temenan ya apa? Syahdu temen ta?
2: Syahdu temen nih.
0: Lah iya, katanya gak syahdu ya. Ngoncan mari. Udan di beberapa daerah ini.
2: Iya, untuk ini gak udan di gimana.
0: Di sana gak hujan?
2: Ini sing udan nih.
0: Sekitar
2: jam 1, jam 2 tuh harus nak gini. Saya iki mang panas pol iki mang.
0: Nggih. Lah ya Surabaya tengah iki lho, sampe nek Jagir mang iku sempat banjir.
2: Lah iya jane yo. Udane iki karoto maran.
0: Iya betul. Sik berarti daerah Surabaya Barat gak udan berarti.
2: Gak ngerti aku wong anti jare sampean iku.
0: Lah iya maksudnya kan daerah barat toh.
2: Iya gak udan iki mang daerah barat.
0: Lah kok aneh yo.
2: Daerah timur.
0: Nah ya makanya aku sampai memastikan maneng. Maksudnya kan harusnya biasanya ya kalau di Surabaya pusat gak hujan itu Benowo, terus iya. Mari ngono Bangkingan, Driorejo itu kan harusnya hujan biasanya.
2: Iya, biasanya hujan. Ya iki gak merata hujan Mbak Rani, arang-arang ae kagak-kagak.
0: Wis, nggih. Jadi ini loh, apa namanya ya kasihan apa petugas BMKG ini bingung. Soalnya sekae diupdate panas Surabaya di tengah 35 derajat. Lah kok marah-marah oleh 5 menit udian.
2: Iya. Dune kae iku gak menentu itu.
0: Ada teman saya yang kerja di BMKG Juanda itu sampai bingung ran ya opo lah ya opo setiap hampir setiap menit itu berbeda soalnya ya. Iku lho cuaca opo meneng perasaane uang ya pasti setiap menit ya bisa berubah asik
2: opo ada pikiran nih uang itu yang ngono mang karuan yo mikir nong ini ngono podo mari yang ngono mang
0: lah iya kira-kira lo ya lek cak rembung niku pikiran nih ya opo ya lurus tanganan tangiri tayo opo ngono. Menunggu tak rasani, mumpung wong
2: ya. Ya mbuhi lambe lo biasanya ngono ku yoan yo. Yo ngalor yo ngidul yo. Kan ngulon biasanya ngono cari mbuhi ku.
0: Iya, mumpung wong sedang midangetaken iki babat tak rasani.
2: Ayo nek iso mlebu. Pak rungu wong ya wis gak apa-apa, engko nek munggah yo cek nyelatu aku. Waran cak boneng ngono.
0: Lah iya.
2: Rasa-rasan tu warung cak boneng nggak naik pak, terus kau ke
0: aduh, lah ya, pokoknya jaga kesehatan, yaiku ya apa mana nih soalnya cuacanya kan memang masih belum menentu. Garak no wong greges salai wes tanggal wes menjelang tanggal rong puluhan itu lah ngeredek ibu-ibu itu sing durung bayar listrik ngono kan biasa nih.
2: Wah, kayak yo PDAM, kayak koran barani ini.
0: Tak eling no. Lah apa nih kan biasanya memang mentok tanggal 15 sudah bayar biasanya. Tapi ono sing ngelu. Ono sing ngelu. Ya kok aku pisan aku lali durung bayar PDAM.
2: Iya ngene iki tau setahun gak bayar blas kecendowa ke marani.
0: Oh lho iya pernah.
2: Bolane gak dikontrol ket mulai panas bagi kontrol karo petugas. Jadi ini moro-moro gendol pirang juta ngono.
0: Waduh. Untung gak dipedot.
2: Tak parah nang kantoran pulian pak, meni petugas yang ini kau nyalano konsumen pak. Ini.
0: Iya, karena memang tidak ada kontrol dari pusat juga ya.
2: Masih ada dicicil pak, ini kita pada badan berat nol konsumen ini kita.
0: Iya, betul sekali. Ya. Ada enak lagu apa iki ini kyo?
2: Wah, enak lagu. Singgung enak kyo lagu apa ya kira?
0: Monggo, ada yang baru, ada yang lama, boleh.
2: Sing lama-lama ya Mbak Rani.
0: Ya, lagu apa yang lama-lama?
2: Surga dunia ya.
0: Wah, mantep. Siap. Iya. Wis asik sih. Nyanyi
2: nopo, kata aku nyanyi nopal lah.
0: Iya, lo sampe sih kayak request lagu.
2: Apaan nih?
0: Surga dunia kok.
2: Jadi nyanyi no yenane iku
0: surga dunia.
2: Remo sakono karaoke iki rek.
0: Ayo surga dunia. Tapi surga dunia sing surga yang engkau janji.
2: Opo iku anak surga yang kau janjikan iku.
0: Surga dunia sing mana iki aku rodok lali.
2: Alangkah nikmatnya.
0: Oh iya, siap. Nggih. Salamnya monggo. Iya, salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya kanggo. Wah, ape marani ke masane wis kadung ngomong suwe ke mang wong ngomong remeng gak urusan iki.
0: Gak apa-apa. Sing remeng ya Cak Gianto iki lho.
2: Iya, sampeyan Cak Sur.
0: Nggih.
2: Mas Aditya, Bunda Wulan, ada Mas Edu, ada Bunda Fatona, Mak Mujiati, Cak Rembo, ada Pak Bukedang, Cici Aeni, Pak Rusdi yang barusan turun tadi, Mas Ali, ada Pak Ugeng dan Pasar, pokoknya kuape Mbak Rani tanpa terkecuali, spesial buat Mbak Rani mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Sadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ancane kadang-kadang tipikal pendengar iku ono sing kudu dirasani dhisik ngono langsung rejekine mlebu nututi biasane ngono.
3: Gak boneng ya, gak boneng.
0: Lah iya.
3: Gak boneng boleh iya Banardi iki lho dijanang pesarean nih buyut wongso iki lho ya apa ya Mas.
0: Iya. Lah iya, ae Cak Boneng digoleki sapa iku Mas? Sinten?
3: Abanardi.
0: Abanardi.
3: Abanardi, Abanardi. Nggih. Dijak semedi nang boyot wongso iki lho.
0: Lah iya. Bagingan. Ya apa Cak Boneng? Nah, oke Abanardi iki monggo pinarak juga abis ini ikutan gabung. Aduh, lah yo, iku mau wis tutuk ndi-ndi ya, sampai tutuk mblakrak yo durung bayar PDAM.
3: Wis mang ndi Cak Boneng iki? Anu Mbak Rani, koyo iku PDAM mek titik wong sak salurane mek titik. Sing akeh sumur.
0: Oh.
3: Iya, sumur. Dadi mek bayar banyu apa bayar listrik?
0: Ya.
3: Daerah Gresik iki koyo Gresik iki kok laban. Koyo anu ini kebanyakan sumur terus kos-kosan iku sumur, cuman dipasang meteran disedot ambek sanyo.
0: Oh, ala gitu toh. Ya.
3: Bikinkan sumur, tapi nanti bikinkan tandon kok disedot ambek banyu sing bayar listrik iku yo tuan rumah biasae. Negaranya ya disonggo wong akeh listrike.
0: Iya.
3: Cuma dikai biasanya dikai meteran dewe-dewe lek sing bayar tuan rumah.
0: Iya sih.
3: Banyune sumure didol paling sak meter 6000 wae lek gak 5000.
0: Tapi ya bagus lah, maksudnya itu masih banyak yang menggunakan sumur ya, karena kan itu terbukti ya mata air di sekelilingnya masih bagus gitu.
3: Soalnya lah jaringan PDAM kayak daerah Gresik itu kecil. Kayak Diorejo itu kalau malam itu keluar barani tapi kerici-kerici, kalau siang ya mati, agak sing mati.
0: Perumahan
3: Diorejo kota baru.
0: Iya, berarti ya itu tadi itu apa kecil. Namanya masih banyak penggunaan sumur-sumur ya.
3: Itu bener PDAM, cuman kalau anu ya malam barani baru tandone diurupno jam 12 malam baru bisa.
0: Lah iku lek wonge kasih.
3: Tapi kalau siang kalau siang ya mati antri isu meneh. Lan harus punya tandon.
0: Iya, lek wonge kesirep lali gak nandon ya wis gak kora-kora kisuke.
3: Lek Surabaya, lek Surabaya jebolno kran gede kumpohe.
0: Monggo ini kalau tadi ada request dari Pak Rusdi 5 dari Roma Irama, kemudian juga ada apa iku mau surga dunia. Jenengan apa niki cari Mbo?
3: Aku sama nyanyi no Mbak Rani.
0: Duh lah iku mau wis kok nyanyi. Yo wis pit.
3: Oh wis ya. Oh boneng nah.
0: Didi sih iya sampean.
3: Ya wis ana wis.
0: Aku napa? Lagu
3: Lesti.
0: Lesti yang mana?
3: Seumur hidup, Bang.
0: Oke.
3: Apa seumur hidup? Apa hidup seumur ya?
0: Anu, apa? Apa sih ini judulnya?
3: Seumur hidup apa?
0: Sekali seumur hidup.
3: Nah, ya iku ae wis.
0: Ya. Oke, ya. Ini lah sudah ready lagunya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mang Ujang, Cak Boneng, Cak Arisam Bikerep, Cak Sur, Cak Samsuri Kebraon, Cak Ali, Pak Rusdi, Cak Ido, Bang Uco, Pak Jumadi, Cak Solihin Derosor, Pak Dianto, Cak Satrio Basuki, Pak Bu Gedang, Pak Kasian, Cak Afid, Cak Miskan, Koko Eri, Cak Jipi, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Aditya, Pak Sugeng Denpasar, Cak Heru, Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Sutira, Oma Mami atau Mama Sangkar, Bunda Waris, Mbak Ainun, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Yati, Mbak Wiji, Mbak Yanti, Mbak Ika Cian, Cece Aini, Bunda Slamet, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, Mbak Ella Prigen, wis, dan semuanya seduluran Cak Lawasi.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Buat Mbak Rani, sehat selalu, amin. Sekeluarga, dimudahkan rezeki, kena mantu hati-hati. Pun lagi ganti harus dibawa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Cak Rimbo dan teman-teman yang sudah hadir gabungan di malam hari ini.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zat. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kiki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194 Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Sobat Kota, saya Ayu Ting Ting. Jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 88,1 Radio Kota FM Dangdut Arek Surabaya. Ojo nang di.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo, saya Lesidi Academy. Anda sedang mendengarkan Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kemudian juga ada Mas Kolis, terima kasih banyak sudah mengirimkan stikernya. Cak Gianto, terima kasih lagunya Sami-Sami, Cak Rembo. Ada Inako juga yang lagi mendengarkan via streaming. Terima kasih untuk Inako. Lagi makan biskuit ya? Wah enak, irek. Ada juga Mbak Tanti di Pumpungan. Suara hati dari Ayu Ting Ting tadi sudah terputar Mbak Tanti. Sehat selalu, berkah semuanya ya. Semoga lancar aktivitasnya. Ada Miss Ika di Jalan Gresikan, lagu Gaspol for you. Miss Beauty, sehat selalu, rezeki melimpah. Rani coba carikan lagunya Gaspol. Sehat-sehat Cak Boneng, titip salam Miki dari Mas Aditya Mahesa. Mbak Toyibi, apa kabar dari Tanjung Sari, Surabaya hadir. Salamnya buat Mia dan Rini yang ada di Bandung, Bang Ami Jakarta, Mama Eli Sukodono, Pak Jono Gresik. Ada Mbak Putri dan Mas Syamsul hadir di kawasan Tretes. Pak Wiyoto di Pandaan juga, terima kasih banyak. Mas Agung di Kalisantri, waalaikumsalam, lagunya Buta Tuli. Salamnya buat semuanya aja pendengar Kota FM. Semoga diberi uang yang tak pernah habis dan bermanfaat. Wah ini tak aminkan ya. Amin gitu. Halo selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget. Apa kabar ini Mas Aditya?
1: Alhamdulillah sehat, selamat Rani.
0: Alhamdulillah, Rani juga sehat walafiat. Tadi aktivitasnya kayak biasa nih yo.
1: Iya.
0: Lancar. Di sana hujan enggak tadi?
1: Enggak. Kemarin gak. Hujan.
0: Oke, sama berarti daerah Cak Boneng tadi juga enggak ada hujan katanya.
1: Iya.
0: Oke. Mau lagu apa ini? Tak siapin dulu.
1: Pilihkan Mbak Rani aja.
0: Pilihkan Rani aja. Ini yang belum keluar ini lagunya cowok-cowok ini. Dari tadi cewek semua. Aku pengen ini deh, pengen lagu duet Panah Asmara dari Danang, boleh?
1: Boleh.
0: Nah, ini lagu dari Panah Asmara itu sempat viral dulu, tapi gak tahu di request maneng. Nah kita puterno, Danang featuring Nilam Gamawan. Siap, lagu ini siap Iki, salamnya buat siapa?
1: Salamnya semuanya aja, Mbak Rani, Kota, Taman Kecuali, Selawasi. Kembarannya terima kasih.
0: Kembali kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Aditya Mahesa. Luar biasa ya telur-telur kowe ge. Menghabiskan WhatsApp dulu ya Sobat Kota. Selain ada Mas Agung dari Kalisantri juga ada Bunda Sutira. Waalaikumsalam Bundaku cantik. Lagunya Bulan Dalam Kolam. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Siap ditunggu Bunda cantik. Bulan Dalam Kolam. Ada siapa lagi nih? On air lagi. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Ada Mas Heru, pripun kabarnya?
2: Alhamdulillah. Sae-sae Mbak Rani. Mbak Rani gimana kabarnya?
0: Rani juga kabarnya sehat selalu. Luar biasa ini dari kedamaian Gresik. Katanya Mas Aditya tadi tidak hujan ya di sana, panas ya?
2: Panas ngentang-ngentang Mbak Rani.
0: Panas ngentang-ngentang lah yo, isok Surabaya kini pusat dan Surabaya Timur ini tadi yang panasnya membara. kok panas baru? Udan deres. Udannya malah deres. Aktivitasnya gimana ini? Lancar?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar. Semoga wis pokoknya lancar terus rezeki ini dibuka not berkah.
2: Rezeki murah. Murah rezeki.
0: Makanya itu sehat selalu.
2: Sehat selalu.
0: Betul. Enaknya lagu apa iki Mas Heru? Tak siap no lagunya.
2: Gelora Cinta.
0: Gelora Cinta. Nah ini tadi Gelora Cinta tak siapkan lagunya. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Bunda Fatona.
0: Bunda Fatona.
2: Bang Ucok, Pak Hari, Cak Gianto.
0: Cak Gianto.
2: Bunda Parha. Mbak Ella.
0: Mbak Ella.
2: Mbak Ima.
0: Mbak Ima.
2: Mbak Ikan Rusian.
0: Iya.
2: Pak Santi. Semuanya saja buat fan kota tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Buat Mbak Raninya pulang hati-hati.
0: Terima kasih Mas Heru.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada warga kedamaian ini tadi yang sudah gabungan. Terima

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan lima gapura atau lima gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Welcome back Dendang Surabaya, selamat malam Sobat Kota. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih standby dan juga monitor ya. Ada siapa lagi di sana? Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat barani.

0: cuacanya di sini tadi sempat hujan deras banget. Bagaimana di sana?
1: Di sini gerimis aja, Mbak.
0: Gerimis aja?
1: Iya, gerimis. Kayaknya radionya kurang ini ya, masih belum beres ya.
0: Iya, jadi belum bisa jernih di beberapa wilayah setelah 2 hari ini trouble. Jadi ada beberapa kabel yang putus akibat angin besar di dekat pemancar. Begitu.
1: Oh iya, ini agak dedereng gitu.
0: Iya, ya. semoga nanti malam sampai besok pagi bisa kembali normal ya.
1: Amin. Semoga 100% normal.
0: Oke, siap.
1: Barani baik, sehat ya.
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Semangat terus apapun cuacanya untuk menemani Sobat Kota siaran.
1: Iya. Oh iya, ada salam Barani.
0: Salam dari siapa?
1: Dari Bang Udin.
0: Bang Udin, salam.
1: Penyiar juga di penyiar radio Bangkalan.
0: Oh ya, salam kenal Bang Udin. Sehat-sehat terus ya untuk menemani semua pendengar kita.
1: Ya, lagunya kasih itu Mbak.
0: Kasih apa?
1: Terpesona itu Mbak.
0: Terpesona.
1: Punyanya itu siapa? Punyanya Sri Devi itu Mbak.
0: Iya, punyanya Sri Devi ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah siap lagunya. Salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salamnya untuk semuanya aja Mbak. Selamat malam untuk Barani. Semoga selalu sehat dan berserta keluarga, yuk.
0: Amin.
1: Pamit, Glosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Satu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di tempat saya alhamdulillah radionya bagus. Saya menemukan dari jam 5 sore tadi.
0: Alhamdulillah. Soalnya karena memang itu tadi ada kabel yang putus untuk penghubung dari pemancar ke komputer. Makanya iya, sempat hilang beberapa saat.
2: Tadi tempat saya sudah normal. Tempat saya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Persis seperti aslinya gitu ya.
0: Anggila yo iku. Alhamdulillah iso normal.
2: Iya. Lagunya pilihkan Apa Kabar aja Mbak Rani.
0: Apa kabar?
2: Iya, apa kabar. Boleh yang aslinya, boleh yang tidak. Terus kalau aslinya Roma udah keluar, nanti carikan yang tidak aslinya.
0: Apa kabar?
2: Iya.
0: Kita carikan dulu lagunya ini. Ya, tapi ya, Bang Haji tadi itu
2: tidak keluar.
0: Iya, judulnya tadi
2: tidak aslinya.
0: 5. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Soalnya ini lagunya duet. Ada yang versi duet ya. Betul sama Bunda Rita Sugiarto.
2: Iya.
0: Jadi aman. Oke.
2: Aman
0: terkendali. Nah ini.
2: Kalau di Kalimas kebagian mendungnya doang, nggak ada gerimis, nggak ada hujan. Jadi kebagian sejuknya saja sama angin, gitu, Mbak. Makanya banyak yang masuk angin.
0: Iya.
2: Ya salamnya buat Bang Jipi, Bang Ujo, pun tadi ada Cak Solikin juga, Bu Fatona, Bu Farha, Bunda Juleka juga, Bu Mami, Bu Aini. Dan semuanya tanpa terkecuali Mbak Rani, terima kasih.
0: Selalu sama-sama.
2: Sehat. Banyak rezeki, tetap semangat. Dan tabung dengan Allah Subhanahu Ta'ala.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Klodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Surabaya rek.
1: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Gaspol dari Gayobi, Sobat Kota. Udah nganterin kita ya ke menit terakhir, 54 lepas dari jam 8 malam. Ini Sobat Kota harus standby terus di Kota FM, karena meskipun Rani pamit, tapi sesaat lagi ada Tari Ning Tias yang menghibur Anda di program Cak Ning Campur Sari Kuplo Gendeng. Wayai nyanyi lagu dangdut, tapi lagunya berbahasa etnik ya, dari Jawa, Bali, Madura. Asalkan yang berbahasa daerah, semuanya boleh diputar di program Cak Ning. Konsepnya adalah dangdut koplo, etnik, ambiar, atau campur sari. Nah, ini bisa diputerin di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gendeng dari jam 9 sampai jam 11 malam. Tugas Rani sudah tuntas, terima kasih. Kembali besok di program dan jam yang sama. Jaga kesehatan, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada beberapa lagu yang belum bisa terputar malam hari ini. See you, bye-bye. Salam sayang. Mwah.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau Kota FM dangdutnya Surabaya segeng talu telur. Alhamdulillah saya ketemu mana ya nangani program caning campur sari koplo gending Kota FM. Yaiki yaiki yaiki yaiki saya saat tadi konco nih telur-telur kabeh wayah dalu jam songo sampai jam selas yeah. Monggo tembang-tembangnya campur sari langem gending lagu-lagu daerah lagu-lagu Jawa kekinian saket di request. Sampun siap dulur? Siap yo? Ya wes ayo langsung mawon nggih dikancani tari ning tias.

Walu walu kok masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor matur sangat nggih. Samun bergabung sawan pinara nek wayah dalu jam 09.00 tok ngene iki ya wis wayahe nggih. Wayahe nglerem mana, nglerem pikiran ya to cooling down critane ya. Ayo ben opo iki ayem ngono. Ben tambah marem rasane ya. Segala macam hal-hal ya sing gak garai umup ya. gak ada banyak tak kok umup ya. Ayo wis umup jo penjero iki critane ya. Hawanis umup ya ta andur ati umup lo gak bahaya. Lalapo sih wis kene lo didemno nang gone kita sirame banyu es ya kayak kesiram banyu es kayak kesiram iki lo air terjun ya air pegunungan yang alami bersih ya higienis ya. Kandani kayak tak ning iki cocok pokoknya pas banget nggih pas nggo dulur-dulur yen wis beraktivitas ya pengen apa ya membutuhkan sesuatu ya mau kesegaran yang hakiki ya. Ya nang kene nang ngene caning tembang-tembang iki insyaallah ya bisa mendinginkan suasana suasini dan suasitu di tempat dulur-dulur masing-masing ya. Ya wis tak tunggu gabungane monggo saka telepon on air 0315614416 utawi 0315617923. Telepon WhatsApp monggo 0817508881. Nggih, sembari menunggu dulur-dulur bergabung, ya monggo lagu malih ya. Ayo, oh, ya, apa enak-enak panjenengan.

0: 88,7 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Gimana terus sangat dulur, monggo gabung. Pengen request tembang-tembang campursari kelangenan atau favorit dulur-dulur. Iya, Mbak Rika kemarin kan sudah, Mbak Rika. Ya, kalau kemarin sudah bergabung, sudah on air ya. Hari ini istirahat dulu ya, memberi kesempatan kepada yang lain ya. Hujan gak di Jogja, ini di Surabaya ya. Nah, ini di Surabaya. Raminte ya, oke, makasih. Ini Radio Kota FM Surabaya ya. Oke, terima kasih, monggo Cak Ning.
1: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM,
0: iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yati. Alhamdulillah, saya. Jenengan sehat?
1: Ya, alhamdulillah. Salam sehat walafiat. Niki kula sampun nang salu ngopet ta, Neng Tari?
0: Nggih, sampun.
1: Alhamdulillah, nggih. Mungkin yang tadi sehat kemauan.
0: Amin. Ya. Terus sami-sami gue.
1: Mungkin yang tadi. Misi lagunya tamu undangan kemauan gue yang tadi.
0: Tamu undangan. Iya,
1: makasih. Tapi cewek gue.
0: Gue. Lagi seneng tamu undangan nih gitu ya.
1: Soalnya saat itu besarkan kata nggak ada kamu jadi
0: bintang
1: terus kali. Gue.
0: Ake puan.
1: Nggih, Kak Estu niki besaran niki. Nggih, kados anu napa menika?
0: Pripun?
1: Pasang kangge jahat.
0: Nggih. Monggo, salam.
1: Nggih. Salami kagem Mbak Ikan Kuwaun nggih. Bersian, Bunda selamat lebak. Cici Ayu. Bunda Satona, Bunda Rucu.
0: Nggih.
1: Bunda Waru. Terus Niki, Bunda Imang Song, Pak Disugeng, kalian Mas Toto. Terus Meniko kagem, Mbak Meniko sinten kok ingkang wonten anu. Oh, Mbak, Bunda Kalista, Bunda Kalista, sehat-sehat selalu. Nah, Bunda Kalista menawi rumah berjang bernama Yati ya. Yati Randu Tejo. Ini pun ngaten kemawon. Mungkin-mungkin yang cari sehat walafiat.
0: Amin.
1: Oh, nggih Bang Uco. Sehat-sehat mawon. Kang jereng kula sebat. Minyang-minyang kan sama bet maling tari.
0: Nggih.
1: Kula entah sam undangan ini dengan tari.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedeng tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun nggih. Sampun bergabung mangke kula tangga gabungan jenengan langsung mawon tamu undangan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Walau-walau kau masih cikot FM, dang dunia Surabaya matur sangat dolor. Kita sih sarang ngantarin yang tias untuk program Cak Ning Cak Ambur Sari Kabul Kedengkot FM. Yoiki, yoiki, yoiki. Mas Dan, salam Mas Dan. Ketemu mana deh, ketemu nanggungnya gini. Oh, nangge tok-tok. Cak Ning.
1: Campur Sari Kabul Gendeng. Yoiki, yoiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Neng Tari.
0: Halo juga. Saking?
1: Gimana punya kabar Neng Tari?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Masih mengenali suaraku kalau pakai yang ini?
0: Oh, iya. Niki Cak Sulfan.
1: Iya, betul.
0: Loh, kemarin kan sudah.
1: Aku nanya seperti itu.
0: Iya, dua hari sekali.
1: Oh, iya, maaf. Oke.
0: Nggih, enggak apa-apa. Nggih, matur nuwun.
1: Oke, turun dulu ya, oke.
0: Nggih, monggo. Nggih, enggak apa-apa, mungkin belum tahu ya apa iki aturannya seperti itu. Jadi yang telepon on air menika dua hari sekali nggih, kali dinten sepisan. Terus apa memberi kesempatan kanggo dulur-dulur yang belum bisa naik ngono lho ya. Like Cak Rizal ketu wingi gak masuk-masuk. Cak Ning. Wis masuk iki yo. Suwene rek.
2: Opo? Gending. Kota FM.
0: Yuhu.
2: Iki.
0: Yaiki. Nggih pangestunipun jenengan? Sehat?
2: Alhamdulillah sami ning.
0: Alhamdulillah. Nggih. Niki nembe. Nggih. Dorong ya Mas, ya apa ngene iki nek dorong. Tak kontok ta? Walah golek kanca tibake. Entahlah yo. Tak pikir sebentar Cari. Lagi ditunggu neng Tari ngono.
2: Ngoten
0: ta. Guyon-guyon Cak Rizal.
2: Wis sama menune ning kula ning bingunge ning.
0: Alah ya sembarang ngono iku ya gak usah dik. Menu-menuan apa ya? Nggih. Ono ae alasane. Ah, apa Cak Rizal, Cak Rizal?
2: Apa to Cak ning tari?
0: Nggih, monggo ngersakaken tembang napa niki?
2: Niki napa? Apa namanya?
0: Ah, namanya apa?
2: Apa tuh? Ini gue loh, pengen ronda kempling nih.
0: Kempling, gih.
2: Damel lewang Joko nih.
0: Oh iya, oh lagi Joko iki.
2: Ketip,
0: ngono ta.
2: Ketap, ketip.
0: Iya, jok ngelamun loh ya.
2: Tengah tinggu kono konco
0: ya. Ya merene ta, nang studio. Nang studio kan ya loh.
2: Pos-pos joan nih. Oke, jamok kali welas sang sole.
0: Oh, ngono. Oke, salam kakem Sinten.
2: Salam damel Mbak Ika, Cia ini, Cak Kianto, Cak Suryo, Cak Aditya, Pak Bu Kedang, terus sedaya kemawon ning. Salam seduluran, salam asih, sehat selalu.
0: Amin.
2: Damel ning Tari, hati-hati nggih Mang Suli.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Liwat pinggir mawon.
0: Yo kadang-kadang nengah lho, Cak. Iya.
2: Nggih, tapi nggih mboten seneng nengah nih.
0: Lho, lha kadang-kadang nengah. Lah nek pinggir apa iki jenenge ana selokan ya apa? Mesti dilewati?
2: Nggih, anu, no geser titik ya
0: to. Lah iya kan nengah titik ngono lho.
2: Nggih.
0: Ah, apa cari sel?
2: Oh, ngatur.
0: Nggih. Nggih, sami-sami. Nggih. Matur nuwun nggih Cak Rizal Gubeng sampun bergabung. Oke, lanjut monggo. Cak Ning.
3: Campur Sari Koplo Gendeng Kota FM yoiki yoiki.
0: Iya.
3: Matari ning tiyas.
0: Dalem.
3: Sing paling manis dhewe, kurang manis tambah no gula.
0: Iya, cek akeh nek nambahi.
3: Cek gak diape.
0: Enggak, cek gak dirupung semut.
3: Sudah makan. Malam Mbak Sari.
0: Heeh.
3: Aku seperti Mbak Sate.
0: Oh iya, lho lah iya. Akeh wong takontok iki bae.
3: Iku lah Mbak Sari pendengar itu abang-abang lambe kan gitu Mbak Sari.
0: Iya.
3: Sudah makan Mbak Sari.
0: Oh iya.
3: Alah, jebule
0: dewe ya.
3: Memperhatekno ya Mbak Sari.
0: Oh iya, iya ya. Jan pokoke.
3: Iki lah pendengar iku abang-abang lambe Mbak Sari. Coba
0: mengakui deh.
3: Coba ucap, belikan sekarang saya tunggu. Ya masih mikir batari lewat mana.
0: Lihat mana?
3: Belinya bisa, kan antar.
0: Ya. Oh, lihat kan bisa.
3: Bisa.
0: Sekarang
3: transfer, you know, oke. Okay.
0: Ojol kan bisa. Oh, sekarang banyak kok.
3: Makanya transfer bisa. Sementara udah ingin hujan, Pak tadi. Larang hujan banget, Pak tadi.
0: Larang hujan, ya.
3: Iya, di komplekku ini.
0: Loh, mosok sih? Di Surabaya pula balik hujan, Wisan.
3: Iya, Surabaya, balik hujan terus.
0: Alhamdulillah.
3: Di sini, di Mojosari ini, nggak ada hujan, Pak tadi.
0: Oh, iya, iya, iya.
3: Perubahan ini sampai, ya apa yang mikir-mikir. Terpaksa ya ke depan gitu, Mbak Tari. Salamkan, Mbak Tari ya. Salamnya numpang Kak Yantorimbo sama Pak Sugeng kalau di Madura saya wakilkan Bang Arjulin sama Solikin Dilosor.
0: Mbak
3: Tari Nengkias.
0: Dalam.
3: Matur sembahnuun.
0: Sami-sami. Oke.
3: Mau lihat ekor.
0: Oke, terima kasih Bang Ucok ya. Oke, lanjut. Oke, sinten satu penelpon lagi. Cak Ning. Kerusek, kerusek, kerusek. Lutuk, lutuk, lutuk, lutuk. Rusek, rusek, rusek.
4: Campur cari.
0: Nek nanggone WA umek kae nek telepon.
4: Goblok gending.
0: Iya.
4: Kau ta FM. Zoiki, Zoiki,
0: Zoiki. Iya,
4: iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya napa sehat.
0: Alhamdulillah pangestunipun sehat, Pak. Jenengan ge sehat?
4: Alhamdulillah. Mas Rizal Jogo kok sampean kenging di studio lho, Ning.
0: Ya gak apa-apa to, sedelo-sedelo. Pak Selamat manukane gaene ngono kok. Dalem?
4: Lek pose ilang yo napa lek pose ilang.
0: Ndo, ya pose dikareti dhisik.
4: Mene Jogo nang ndi lek udan payungan maksud Jogo payungan.
0: Apa kok Joko payungan? Apa kok gianto, Pak Gianto?
4: Lepo se hilang.
0: Lah iya aku malah dikareti.
4: wong Joko kok ngonang studio. Wong Joko pos ya kok ngonang studio.
0: Ya kak popo toh. Kan dia cuma abang-abang lambe cari Bang Ucok mau.
4: Oh ngotong lah. Gitu penges ini.
0: Apa Pak Gianto, Pak Gianto?
4: Nopo ini.
0: Nggih, monggo tembange.
4: Sing duwe selambu sak Surabaya.
0: Sinten?
4: Nggih, Mas Rizal lho sing duwe selambu sak Surabaya.
0: Nggih. Monggo, Pak, tembange napa?
4: Tembange niku. Napa jenenge manggang ati ning.
0: Masyaallah, wis panase koyo ngene. Manggange iwa ngono lho. Mangi wah ramanggang apa? Eh tak kolekno ya. Tak kulakno, mbok ngono durung tutup. Endi
4: makasih. Nggih.
0: Monggo salam kagem sinten.
4: Sami damel mangujan, cahari sami kerep, casur PJP. Tak samsuri ke Braon Pak Toto. Sampai jumpa Cak Ali, Pak Rusdi, Cak Ido, Bang Ucok. Pak Jumadi, Pak Dianto, Cak Solihin Delosor, Cak Satrio Basuki, Pak Bu Gedang, Pak Kosim, Cak Afid, Pak Kasian, Bu Heri, Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros, Mas Rizal, Cak Boneng, Mas Agung, Mas Aditya, Mas Heru, terus Pak Sugeng Baso, Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Sutira, Bunda Mami, Bunda Waris, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Bunda Selamet, Cece Aini, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Anu, sinten niku, Bunda Mutmaina, tonggoe Pak Jumadi pun sedoyo mawon ing seduluran salawase. Damel ing tari, sehat selalu,
0: dimudahkan
4: rezeki pun bocahan niku.
0: Nggih, Pak, sampun.
4: Wepun kena mantu hati-hati. Kula ingati awas tiba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kianto matur nuwun nggih. Terima kasih. Ini dari Bos Sukari, salam Bapak Bos Agus Dermawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Trisna ya. Oke. Mas Dan, semoga sambel kemangi.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Walu-walu kok masih di Kota Avam, danunya Surabaya, ya larang hutan ya pancen nih larang hutan. Tapi yo gak sih nang Surabaya gak larang kok ya, gak sepira larang. Sak kilo piro wingi sak kilo. Iku mah nggih dinten iki wau isuk ya, isuk nek gak salah kemo ya. Terus sore-sore ya, masa diluk-diluk ngono. Alhamdulillah awan iya sih, awan-awan. Diluk-diluk ngono tapi yo alhamdulillah ya ana teles-telese ngono ya. menambah kesegaran ya. Lah iya, wis gantine udan sing ngrasakno apa iki jenenge semlenget ya, hawa sing semlenget ya iki ya. Caning iki lho ya. Gantine. menambah kesegaran ya. Makasih. Gus Ipul makasih ya, Naila makasih ya. Inggih lanjut monggo badhe gabung lewat on air 0315611416 atau 0315676923. Telepon WhatsApp monggo 0817505881. Pinere Pak Inako, terima kasih. Sapa iki? Mbak Ikan Gresikan Sugeng Dalu, Cak Ning, Mbak Tari Ayu dhewe manis dhewe. Skandani kok ya, tapek dhewe pokoke. Mbak Tari, Mbak Rani, Mbak Rahma sehat, bahagia, rezeki berlimpah. Amin, matur nuwun. Cak Agung WB kali santri. Salamnya kagum sedaya penggemar Radio Kota FM diberi uang yang tak pernah habis. Amin, termasuk kru Kota FM dan jadi bermanfaat juga kru Kota FM. Radio yang membanggakan untuk semua pecinta Radio Kota FM. Amin. Yeah. Lanjut saya ke sini Pertegal, Mbak Rika Herlina. Terima kasih sudah bergabung. Ning Tati Pumpungan, salam kagum sedaya kemawon. Matur nuwun Mbak Tari, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu, bahagia, happy. Amin. Makasih Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Inje.
1: Koplo gendeng.
0: Campur sari. mesti ibu iki rek.
1: Cak Ning.
0: Nggih.
1: Campur sari.
0: Iya.
1: Koplo gendeng.
0: Yuhu.
1: Kota FM.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pangestunipun jenengan sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Masyaallah.
1: Tunggu nasi kile namari to tak meluncur.
0: Amin amin amin. Nang pelayon mrene yo.
1: Wis gak betah kepengin jalan.
0: La izo. Nggih sak tengokno nang bisa pelayon.
1: Tapi ya percuma nek gak ono sing ngangkat.
0: Lho ala ngoten ta.
1: Napa
0: dijemput?
1: Lho ngono ta. Ya sepeda dhewe wis gak.
0: Lho jangan ojo.
1: Nek iso iku lak iso.
0: Wis ngono. Wis ngono. Sakjane iki ngono ya.
1: Ya kuwi.
0: Akan tetapi
1: begitulah
0: kiranya. Iki lho ana ngene Bu. Sing on air lho rek, suarane sentil banget jarene.
1: Lho ngono ta?
0: Ya apa?
1: Apa iku?
0: Cak Boncu.
1: Cak?
0: Cak Boncu.
1: Cak Boncu, salam kenal. Direk tetangan ning di daleme.
0: Cak Boncu sampe nang ndi Cak Boncu iki lho, takone Bu Slamet iki lho. Cek dere dijawab niki. Dalam.
1: Aku nyuwun sekarane ambyare di kempot wangen aku.
0: Lho kalau wingi sampun lho padahal.
1: Lho masa
0: ta? Nggih, oh mboten niki mantau kalau wingi.
1: Ya mantau tapi ini kan ketinggalan.
0: Alah.
1: Lah ala aku.
0: Emane rek.
1: Ngetek aku mlebu kamar. Lho, lho. Awakmu wis turun.
0: Lah lah lah.
1: Radione tak umpet ning kamar.
0: Oh rungkut Cak Boncu, rungkut.
1: Oh rungkut, nderek tetangga.
0: Nggih. Salam kenal Cak Boncu.
1: Oh. Bisa tak yang gede.
0: niki Bayu Reksa, Sragen Jawa Tengah ya hadir.
1: Oh iya, matur salam kenal untuk semuanya sing sering tepang. Ya beginilah Bu Slamet. Lebak. Dayu, aku nek mlebu ning nggone pasar kota.
0: Nggih.
1: Terus ning Dendang Surabaya, aku diceluk Kak Aris lho, Dayu.
0: Lho ala gak ero tibake.
1: Heeh.
0: Ya apa rek?
1: Lho ya kuwi waduh aku ngono.
0: Alah ala.
1: Kakak sing nomor piro?
0: Lah iya. Kakak iya kakak pertama apa kakak kedua?
1: Lagu masa kok lari diambil-ambil ditulis sing dua wong lah ya apa
0: Tribun, Leiza. Sudah dari zaman dahulu kalah lo padahal.
1: Alah, ya beginilah wajahnya, tipenya, bodinya,
0: dan lain sebagainya.
1: Dan lain sebagainya. Sayangnya kok wis tuwir. Wes kan sepeda.
0: Ora, sik muda belia.
1: Iya, S17 ya.
0: Nggih, ngono lho Bu. Dadi ben apa iki tetep kan yo juga afirmasi to ngene iki. Heeh, dadi awake iki sik tetep koyo wong enom ngono lho. Eh, ajane sik enom, Deng. Iya, sik enom, Deng.
1: Iya, senanan kok lho. Kalau mutunya ya usia boleh tua. Tapi semangatnya ya muda loh.
0: Loh ya iya loh.
1: Tapi ya lihat-lihat loh ya.
0: Apanya itu?
1: Loh semangatnya apa?
0: Loh pokoknya semangat yang positif kan loh Bu.
1: Oh ya begitu. Gitu. Ya bener kuy ya. Terus kan nyemangatnya apa
0: semangat itu? Aktivitas ya iso gitu.
1: Iya
0: pas ya apa ini mantau Kota FM ya aktivitas sih.
1: Loh iya lah.
0: Iya.
1: Cuma mendengarkan ya aku. Loh,
0: iya termasuk aktivitas toh.
1: Iya. Ya mbah nek pokoke bar ngecek langsung dirungokno ditinggal ilang ya.
0: Alias keturun. Wah.
1: Nggih. Ayo wis lah wong sing pendengarnya banyak.
0: Nggih.
1: Moto ya. Satu dan lain sebagainya.
0: Nggih, Bunda. Nggih, Bunda.
1: Aku atur salam kagem
0: sedaya mawon nggih.
1: Yang sudah menyalami aku matur nuwun.
0: Nggih.
1: Yang belum ya di absen nanti selanjutnya nggih.
0: Nggih.
1: Wis gak lali ambek Pak Rembo, Pak Sugeng. Pak Sugeng lali aku gak tahu di absen ya.
0: Pak Sugeng dan Pasar.
1: Oh
0: nggih. Sik wonge sik anu apa iki?
1: Iya.
0: Repot. CEO situ iku repot anjane.
1: Abah Nardi gak tahu lali iya aku ngono. Cuma aku gak wani ngomong ya menengah. Wis matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Tunggu lagune.
0: Nggih, Bunda.
1: Semangat ya selalu ya.
0: Amin sami-sami.
1: Semoga banyak rezeki.
0: Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, amin bose manto iki.
1: 10%.
0: Iya lumayan. 10% to, Bu. 100 sisan lho.
1: 100
0: sisan.
1: Waduh, pokot mbok iku bose.
0: Gak, duwe akeh bose.
1: Oh ngono. Ya wis matur nuwun ya.
0: Nggih, sami-sami.
1: Sambil layah-layah.
0: Enak tenang.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Bunda selamat saking lebak nggih. Cak Abdul Mukim, yo ancane ngono ya. Cak Im ndang on air iki lho mumpung ya meniki longgar ya. Engko kari-kari yo sampean ka uman. Nggih. Halo, Sese. Lanjut Mama Eli Agustin Cepak Karangan Sukodono. Salam Pak Jono Gresik, Kang Taufik Tas, Mbak Miap Sari, Mbak Rini Bandung, Pak Ami, apa TV Bunda Farha, Pak Po, Mbak Tari Cantik, semoga sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Lanjut nonton Facebook nggih, Sarvita Gulermo so cute Perumentari Utara hadir menyapa fans Cak Ning. Ya tadi sudah ya temangnya ya. Buat dulur-dulur ngopi Kenziran Kalijudan dan Sidoarjo Waru. Oke, Sarvita. Waalaikumsalam Mama Kori kawasan Medan Sumut, Ati Prayitno. Waalaikumsalam. Manyar Sabrangan 2 hadir. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses. Sedulur GBB, setia fans Kota FM, selamat beraktivitas yang teringgi. Amin. Cak Sutarno, Sugeng Talu, konco-konco penggemar Mbak Tari saking Palembang sembari layah-layah ngancani Mbak Teringgi. Bola Sri Sugeng Talu, Sumatera Selatannya, Wiji. Oke, mangga dilanjut malah. Langsung mohon, monggo Pak Gianto, mangga ngati.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sari koplo gendeng kota FM. Yoi ke, yoi ke.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Walu-walu masih jika tahu FM dagunya Surabaya matur sangat telur nggih atase sarangan tarining tias ya tetek ati nggih tetek yakin lah nggih tadi apa iki teguh pada pendirian lah tetek iku nggih konsisten ya fokus ya tetek tatak tetek tutuk ya ini perlu di apa iki dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi memang pancene wong Jawa iki wakeh banget nggih. Wejangan-wejangan tentang kehidupan ngono iku. Terus ya sederhana tapi kan ya maknanya itu sangat mendalam sekali ya, syarat makna lah nggih. Ono pepatah, peribahasa, terus falsafah hidup ngono ya wakeh banget nggih. Tadi perjalanan hidup wis pokoknya dari berbagai aktivitas, pokoknya apapun itu, okay? Menghadapi masa-masa sulit, masa-masa apapun itu dalam kehidupan, wis kehidupan ngono iku lho pokoknya. Salah satunya iku mau ya tatak, tetek, tutuk. Nanti iki penuh dengan apa iki filosofis yang mendalam, yo, yo apa iki, yo apa carane manusia iki menghadapi kehidupan utawa ngelakoni kehidupan, menjalankan kehidupan. Tadi memang tatak iku kan tatak iku wani terus pede nggih, berani, percaya diri. Iku tegese ngono. Artine koyo ngono. Nek tetek iku mau tetek iku punya pendirian teguh, terus konsisten nggih, fokus, ngono iku kukuh lah nggih. Nah, nek tutuk, tutuk iku wis bar to selesai to tuntas ya. Nggih, halo Cak Saiful Abidin, nggih makasih. Tadi memang filosofi iki iso dadi panduan ya dalam menghadapi tantangan di berbagai zaman. Iya toh, pemane zaman saiki ngono nggih, menyang yo kehidupan. Hidup itu kan pilihan to, ya. Kadang ngono, juga kadang sering ya seseorang dihadapkan pada pilihan ngono lho. Tadi ono sing pengen mencoba hal yang baru ya. Iku ya memang apa iki keluar dari zona nyaman ya. Memang itu perlu ngono lho. Tadi mencoba hal baru, mencoba tantangan baru ya. Biar apa iki jenenge bermakna juga nggih. Berdinamika juga kehidupane ngono oh ya. Menambah pengalaman juga gitu ben gak kui-kui ya. Berada di zona nyaman ono oh sing ngono nggih. Ya wis pokoke mbok iku buka usaha kecil-kecilan, terus apa iki melanjutkan pendidikan, terus pindah kerja ya iso, terus utawa mempunyai hal-hal sing berhubungan karo perasaan, duwe rasa nggih, duwe rasa karo seseorang ngono iku pengen ngungkapno apa gak ya kan. Terus itu kan juga butuh keberanian, enggak semua orang bisa ngono lho ya, itu hal kecil juga nggih. Iya wah sengko pas apa iki pokoke durung-durung ku wis wedi ngono lho. Jadi memang harus iku mau ya tatak nggih, berani. Halo Arya Malaysia hadir, terima kasih ya. Lanjut mana yo. Ya iki penting, tatak iki penting nggih. Iki mau tetek ya atau kukuh konsisten. Iya, wani iki gak cukup nek gak apa iki duwe ke apa iki pendirian yang teguh ya. PD ngono ya. Konsisten ya kan, ben gak gampang goyah, tidak gampang terpengaruh gitu. Wis pokoke berjalan pada realnya gitu. Terus yo weruh apa iki fokus apa yang perlu diperjuangkan, apa tujuan awalnya itu apa, yus iku ngono lho ya. Gak noleh kanan kiri gitu. Ya pasti godaan itu ada ya toh, mesti muncul, tapi ya kemone wis pergi punya pendirian teguh insyaallah ya mlayune yo apa iki tetap di relnya ngono lho. Wis tutuk ya, ya seketika mau tutung, nah, wis apa iki wani, terus konsisten, terus mari lo diselesaikan, ya toh, di apa iki wis mari proses, ya toh, pemanas yang mas dimulai itu harus diselesaikan, terus tuntas, selesai, tercapai, alhamdulillah ya, ngono ya, ya sedikit banyak seperti itu, tatak, tetek, tutuk.
Oke, matur nuwun. Ya, oke. Nah, ya, ini pelajaran hari ini ya anak-anak. Iya, neng niar ngono tari. Iya, bener. Dikolek Cak Bram lo mau. Iya, kudu ngono pancene ya memang ya yes, kehidupan. Namanya juga kehidupan ya. Nggih, Pak Kianto sami-sami. Ya, langsung sinten malih. Siapa lagi? Cak Miskan ya, kebraon. Salam Cak Rembo, Cak Samsulati, Mbak Putri Dayanti, Cak Samsuri kebraon, Mang Ujang, ya, matur nuwun. Cak Miskan, sapa sing durung? Tak nangone Facebook ya, lanjut. Lho iki lho, sapa sing durung mau ya? Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam, Mbak Tari cantik hadir Medan ya. Iya, semangat bertugas, sehat selalu, amin. Kang Yanto, waalaikumsalam, bengkel Cak atas servis Darango Kidul atau Golong Krian. Pak Kasun, cermin gresik hadir, salam Mbak Tari, sehat tetap semangat. Sinten malih lanjut Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapat Langkat Sumut, Pak Hartono, waalaikumsalam Pak Demangan Jakarta Utara juga hadir. Salam sehat sedoyo. Opa Nur Zeldi, waalaikumsalam pecinta FKS Campur Sari Lalas nggih bisa dimainkan lagunya. Oh nggih, coba nanti ya. Semoga bisa terputar ya, Opa. Sabar ya, Opa. Cik Dambarwati, pecinta Cak Ning, Bu Guru Tari Ning Tias Segerwaras Ekonomi dan Jasmani. Amin, sama-sama ya. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam, bakal gabung, salam hangat sedaya konco-konco Kota FM. Terus Pak Sugianto, wah sampun nggih, mau Pak Gianto. Cak Eres Jombang, salam bolo-bolo GBB, sudah di tag. Dimas Pemot, sedang berada di Sidoarjo, hadir selalu Mbak Taringgi, terima kasih ya. Lanjut Cak Rudi Hukman, Sugeng Talu, Cak Rani Wijaya Malam. Mas Aditya, salam sedaya keman bers. Nggih, Bunda Fitri, waalaikumsalam, hadir, sehat selalu yang tari, amin. Basri Tuklik. Ngono ya. Hadir ya. Makasih. Mbak Tumia Ridawati Juanda Medan yo hadir, Dedok Semarang Sugeng Dalu. Beli aji sekedap. Oh iya ya, se kesenggol. Beli aji putu brenges. Bu Guru Ayu Ning Tias bersama Batur Bali, Aba Wesel, beli ketut mandra kurang. Ngono ya. Seluruh fans Cak Ning. Bang Billy ngopi, Cak Damar Wulan. Cak Bobo, Medan Sumut hadir. Lanjut Pak Widharmoko, Rio Tembilan hadir, Sugeng Dalu sedaya kemawon. Nggih, matur nuwun. Materi sehat selalu, amin. Cak Amiruddin, Kota FM Surabaya dan krunya selamat malam sembari ngopi. Berita kembaran Tamara Medan City, makasih Mbak Tari salam tugas, sehat selalu jaga imun, oke. Lanjut. Niki sampun, ni sudah. Aha, se. Sekedap nggih. Cak Bobo, waalaikumsalam. Oke. Wis kabeh kok ya. Lanjut. Sudah. Oke, langsung mawon, monggo. Iki mana sing pengen negor angin nggih?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

Dulur, maturan sangat nggih, ngasamun bergabung. Lho nek sing lagi muncul nang Facebook nggih, Mbak Siti Marhamah Semarang hadir. Beli Putus Stone seputaran dan pasar Bali hadir. Sapa mana iki? Sing durung kecangkeng karena memang baru muncul ini komennya ya. Ini sudah sampun, sudah kabeh. Sudah semua, alhamdulillah ya. Wis toh, wis kabeh toh? Wis alhamdulillah nggih. Matur nuwun sangat dulur-dulur kang sampun bergabung pamonten nggih. Mobil wonten kelentak-kelentuk lato atur salah-salah kata, lagu-lagu dirikas dereng terputar. Monggo minjing sakat request malih. Sing penting tetep jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi lan tetep pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kulo Tarining Tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Surabaya Re.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah monumen bersejarah yang terletak di pusat Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Memiliki bentuk menyerupai paku terbalik dengan tinggi sekitar 41 meter, Tugu Pahlawan melambangkan semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Di sekitar monumen, terdapat taman yang luas serta museum 10 November yang menyimpan berbagai koleksi sejarah seperti foto, diorama, dan benda peninggalan perjuangan. Hingga kini, Tugu Pahlawan menjadi salah satu ikon kota Surabaya sekaligus simbol keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: iki Surabaya Rek.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini, keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Jelebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarjo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo.

0: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu
1: hanyalah sebuah. Ini kenapa petani habis degender, dicintai amat dibenci wanita.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo. Walah, tengokno yo. Sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar Kota, parian Suroboyoan.